0: Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga
7: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu. Di asrama kan kegiatan pendidikannya, khusus di Bali Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan, agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Lalu tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
13: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan Bidang itu pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu

0: dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
3: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
3: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
7: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
6: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan

0: pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan, termasuk tempat pemrosesan akhir.
1: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
2: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
4: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Jakarta Pagi.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk Anda masih terus bergabung di pagi hari ini bersama saya Didi Firdaus. Saya harap sih kabar Anda selalu menyenangkan gitu ya, dengan beberapa hal yang sudah Anda rencanakan hari ini. Karena mengingat juga kalau lihat tanggal gitu ya, masih tanggal yang bagus. Karena cuti bersama, kemudian juga dilanjutkan kemarin udah sempat tanggal merah, kemudian juga besok juga tanggal merah. Wah, ini nikmat banget ya. Segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, pendengar, untuk Anda yang sekarang juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas di hari Minggu, saya harap juga persiapkan segala sesuatunya dengan matang gitu ya. Mungkin ada beberapa hal atau misalnya yang ketinggalan atau barang-barang yang lupa dibawa. Ini juga hal kecil yang saya rasa jangan sampai luput dari perhatian Anda gitu ya. Sambil mengingatkan pagi hari ini menikmati aktivitas di Minggu pagi yang cuacanya cukup cerah di luar sana, pendengar, Anda bisa bergabung untuk WhatsApp sambil berbagi informasi di 0811-7972-7912 ya. Atau juga beberapa hal yang mau Anda sampaikan di pagi hari ini, informasi cuaca, lalu lintas, ataupun beberapa hal yang ingin Anda bagikan pastinya. Karena saya harap sih untuk Anda nih lagi hari ini, kalau misalnya dalam perjalanan menuju tempat aktivitas yang hari ini katanya sih menjadi puncak untuk liburannya ya, Anda boleh bergabung sekali lagi mendengar di WhatsApp-nya 0811-7972-7912.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Big Potential, karya Sean Acker, adalah buku yang membahas pentingnya hubungan sosial dan koneksi manusia dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya tergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada lingkungan sosial yang mendukung. Buku ini membahas konsep Big Potential atau potensi besar, yang berfokus pada kemampuan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dengan membangun dan memanfaatkan koneksi sosial yang positif. Sean Acker mengemukakan bahwa ketika kita berbagi kebahagiaan dan kesuksesan dengan orang lain, potensi besar ini akan terwujud. Acker menyoroti kekuatan kolaborasi, solidaritas, dan dukungan tim dalam mencapai tujuan bersama. Ia juga memaparkan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial yang baik cenderung lebih bahagia dan produktif. Penulis juga membahas tentang bagaimana membangun lingkungan yang mendukung, mendorong orang lain untuk sukses, dan mengubah paradigma masyarakat tentang keberhasilan. Ia menekankan pentingnya saling membantu, memotivasi, dan memberdayakan sesama. Selain itu, buku ini juga mengulas strategi praktis untuk memaksimalkan potensi besar, seperti menciptakan hubungan yang kuat, berkontribusi pada orang lain, dan membangun komunitas yang saling mendukung. Acker mengajak pembaca untuk memandang keberhasilan tidak hanya dari sudut pandang individu, tetapi juga sebagai hasil dari kolaborasi dan interaksi sosial yang baik. Secara keseluruhan, Big Potential mengajarkan pentingnya membuka diri terhadap pengalaman bersama, berbagi kebahagiaan, dan membangun jaringan sosial yang memungkinkan kita mencapai potensi besar. Dalam buku ini, Acker merangkai pesan-pesan inspiratif untuk memotivasi pembaca agar berusaha menciptakan perubahan positif di sekitarnya dan mencapai keberhasilan bersama-sama.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
3: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
4: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
3: Memanjakan anak memang gak ada salahnya, tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
4: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
3: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
5: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Mendingan Pro 1 dari Jakarta. Saya selalu sedih ya dengerin lagu ini. Apalagi kalau banyak beredar di TikTok lagu ini dipakai buat perpisahan, buat kebersamaan. Wah, saya rasa ini akan menjadi memori yang tidak akan terlupakan dengan lagunya Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Pendengar ya, sudah saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tapi pendengar, untuk menyimak informasi BMKG Cuaca Kelautan, kali ini saya sudah terhubung dengan rekan kita Restiana Fitri yang akan melaporkan secara langsung untuk Anda. Silakan Restiana Fitri.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 31 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan dengan skala lokal. Selanjutnya untuk kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Morangke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Fitri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta.

0: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
2: Mendengar Pro 1 dari Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Katedral Jakarta ya, untuk ibadah Minggu pagi hari ini, di mana hari ini di Minggu 31 Mei 2026, Misa HR Tritunggal Maha Kudus Tahun A yang akan hadir untuk Anda, tentunya juga di Pro 1 RRI Jakarta.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan sekaligus hari ulang tahun perkawinan pada bulan Mei. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Deodatus SJ dan didampingi oleh Romo Yuda Adrian PR, serta diiringi oleh paduan suara Maria Asumta. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Mulai bulan Juni 2026, Misa Mingguan hari Sabtu pukul 18.30 akan diubah menjadi pukul 18.00. Atas perhatian umat, kami ucapkan terima kasih. Saudara, kini marilah kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Hai Umat Pujilah Bapa, dari Puji Syukur nomor 580.

Bruder, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Kita berkumpul hari ini bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dua minggu setelah Pentakosta, Gereja mau menegaskan iman kita akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai dan mengasihi kita manusia. Hari ini pula kita bersyukur bersama Pak Sutri yang berulang tahun perkawinan di bulan Mei. Maka marilah kita siapkan hati kita. Kita kerap kali lupa akan penyertaan dan kasih Allah dalam hidup ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia agar setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi.

0: Kepada manusia misterimu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

Saudari-saudaraku terkasih, bagaimana kita mau menjelaskan Tritunggal Maha Kudus sebagai inti iman kita? Setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Banyak analogi, tetapi tidak satu pun dapat menggambarkan kesatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Satu kodrat, satu hakikat, namun tiga pribadi. Ada yang menggunakan misalnya analogi lilin. Analogi itu tidak menggambarkan dengan persis, tapi barangkali mirip bisa jadi ya. Lilin ini ada batangnya, ada sumbunya, dan ada apinya. Ketiganya kita sebut sebagai lilin, ya kan? Analogi ini punya kekurangan karena lilin terdiri dari unsur yang berbeda-beda dan lilin itu bisa habis. Sedangkan Allah kita itu satu dan tidak bisa habis, tidak berkurang, tidak berubah. Ada yang menggunakan analogi matahari. Matahari itu ada satu, tetapi terdiri dari materinya, lalu ada panasnya, ada cahayanya, gitu ya. Sepertinya sudah oke, tapi ini pun kurang memadai karena unsurnya berbeda-beda. Sedangkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang satu. Satu kodrat. Kealahan yang sama. Lalu bagaimana kita mau menjelaskannya? Maka marilah kita kembali melihat pada bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, Musa mohon penyertaan Tuhan karena ia tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, gitu. Bangsa yang kurang setia, suka serong gitu ya. Maka Musa berdoa, "Jikalau aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami." Dan tanggapan Tuhan apa? Tuhan menyertai, Allah menyertai. Ia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan hanya di tengah bangsa Israel, tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah pewartaan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang notabene ditulis bukan untuk bangsa Yahudi. Mengatakan demikian, "Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Di Allah menyertai. Dan diteguhkan dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Maka semua bacaan yang kita dengarkan hari ini menjelaskan Allah Tritunggal dengan dua kata kerja. Ini dua kata kunci. Yaitu apa? Menyertai. Dan yang kedua, mengasihi. Menyertai. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus hanya bisa kita pahami dalam kerangka penyertaan Allah dalam sejarah hidup manusia. Dari awal mula penciptaan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini kan semua sejarah kehidupan. Allah Bapa menciptakan. Menciptakan bumi dan segala isinya, menciptakan manusia.
sejak semula, menyertai manusia, berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Lalu apa? Allah bicara melalui bangsa Israel itu lewat nabi-nabi, ya. Kisah nabi-nabi, raja-raja. Ya. Namun demikian, Allah yang karena cintanya ingin menyelamatkan manusia, tidak cukup. Maka dia sendiri turun ke dunia. Ya. Ini mulai dari awal, ya, nabi-nabi, lalu Allah sendiri turun ke dunia. Dalam diri Yesus Kristus, Allah Putra yang menebus dosa manusia melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Dan kita tahu kisahnya, sebelum naik ke surga, Allah menyertai kita, tinggal dalam hati kita melalui Roh Kudus. Dihembusi Roh Kudus, Ia menyertai kita sampai saat ini hingga kekal. Dengan demikian kita menjelaskan ini semua, ya, sejarah dalam kesatuan sejarah dari awal sampai detik ini sampai selama-lamanya. Allah menyertai kita. Maka kalau ada yang tanya sama Anda, diminta menjelaskan kok Allahnya orang Katolik itu tiga, benar apa tidak? Lalu Anda mau menjelaskan. Nah, Anda harus menjelaskan ini. Sejarah keselamatan Allah dari penciptaan sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Maka, ya kalau ditanya gitu, jawab saja, mari saya jelaskan Anda punya waktu berapa lama. Saya ceritakan, ya, dari awal penciptaan sampai akhir. Karena ini semua, ya, menggambarkan Allah Tritunggal yang menyertai kita sepanjang segala masa. Itu kata kunci yang pertama, ya, Allah yang menyertai. Dan yang kedua, Allah mengasihi. Ya. Mengapa Allah yang satu itu mau turun ke dunia? Ya. Allah Putra. Dan mau tinggal dalam hati orang, dalam hati kita, Allah Roh Kudus. Kok Tuhan itu mau-maunya? Ya. Kenapa tidak? Ya sudah di surga sana, nyaman, damai selalu begitu, ya. Tapi rela turun ke dunia. Jadi Allah kita ini Allah yang mau berkorban, mau mengasihi. Itulah surat Yohanes yang pertama menyatakan Allah adalah kasih. Dan hakikat kasih itu tidak mungkin diam untuk dirinya sendiri, melainkan selalu bertindak keluar dari dirinya sendiri. Orang kalau mengasihi, mencintai, jatuh cinta, itu keluar dari dirinya sendiri. Yang dulu enggak pernah keluar hujan-hujan, sekarang mau keluar hujan-hujan demi pasangannya yang sedang sakit, tuh, ya kan? Keluar dari dirinya sendiri. Demi pasangannya berusaha berhenti merokok, mau hidup sehat, ya. Seolah-olah bukan dirinya sendiri. Karena dia keluar dari rasa nyamannya demi orang yang dia cintai. Dan itulah Allah. Allah adalah kasih. Itu hakikat Allah. Itulah mengapa kita mengenal kemudian Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Keluar dari dirinya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah itulah yang diwariskan pada kita. Dan menjadi pesan di balik gagasan Allah Tritunggal yang barangkali begitu rumit. Tapi bisa kita pahami dalam sejarah dan kasih Allah itu. Hanya kita kerap kali kurang membuka diri, ini persoalannya. Kita kerap kali kurang mau terbuka untuk belajar. Saya mau cerita,
ada bayi yang lahir ke dunia itu dengan tangan yang menggenggam terus begini. Menggenggam terus begini. Sudah hampir setahun masih begini terus tangannya, coba. Lalu dibawalah orang tuanya ke dokter. Sama dokter diolesi alkohol gitu. Enggak lemes-lemes ini tangan. Disuntik sama dokter, biar tangannya lemes terbuka. Tetap tidak terbuka, saudari-saudara. Lalu dokternya tanya sama keluarganya, ini keluarga itu ada sejarah apa toh? Kok anak bayi lahir bisa begini? Seorang tuanya baru menjawab, sebetulnya ada dok, tapi kami malu mau cerita. Kami ini sebetulnya keluarga turun-temurun kerjanya copet. Dokternya bilang, walah gak bilang dari tadi gitu ya. Terus dokternya ngeluarkan dompet uang 100 ribu ya, digini-ginikan sama bayinya gitu ya, langsung mau diambil sama bayinya gitu. Dan ternyata apa? Genggamannya terbuka dan jatuhlah sebuah cincin klinting-klinting gitu ya. Diambil sama dokternya, loh ini ada cincin yang selama ini digenggam ya. Ada tulisannya cincinnya nama Handoko, ini siapa Handoko ini? Orang tuanya jawab, ini cincin dokter kandungan kami dulu. Sejak lahir udah nyopet nih. Apa yang mau saya katakan? Bahwa pikiran kita, hati kita, kebiasaan hidup kita bagaikan tangan yang menggenggam itu. Tidak mau terbuka. Punya cara pikir yang tertanam sedemikian lama. Karena pengalaman hidup kita masing-masing. Kita punya tabiat hasil didikan orang tua kita masing-masing. Kita punya kebiasaan hasil pilihan hidup kita selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Beranikah kita melepas genggaman itu semua? Terbuka, mau belajar, mau mengenal Kristus, mau mengikuti teladan hidup Kristus. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Ada orang yang sampai usia senja, ya, menggenggam terus begini pikirannya, hatinya ya, merasa bahwa apa yang dicapai dalam hidup ini adalah usahaku sendiri, apa yang aku peroleh itu usahaku sendiri, ini hokiku ya. Gak ada urusannya dengan orang lain. Orang lain kalau tidak beruntung ya mereka mungkin hokinya kurang baik, kurang berusaha ya. Kalau saya dapat ini semua karena usaha saya sendiri. Ciri-ciri orang yang berpikir dan punya hati yang demikian keras. Tidak mau membuka genggamannya. Semoga dengan rahmat Tuhan kita mampu melepaskan genggaman cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak kita yang lama. Dan mau terbuka, mau belajar, memeluk cara Allah Tritunggal Maha Kudus yang keluar dari dirinya sendiri, yang begitu mengasihi karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Amin. Sekarang saya persilahkan Pak Sutri yang berulang tahun perkawinan bulan Mei untuk berdiri. Saya dan seluruh umat akan berdoa untuk Anda.

0: Pak Sutri yang berbahagia, lewat janji setia yang pernah Anda ucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Anda dalam tali kasih yang tak terputuskan. Kini dalam perayaan ulang tahun perkawinan Anda pada bulan Mei ini, semoga Pak Sutri yang berbahagia semakin diperbarui dan diperkaya dalam janji setia satu sama lain, dan rahmat Tuhan menyertai hidup perkawinan dan keluarga Anda. Bagi Pak Sutri yang HUP bulan ini, dipersilakan saling berpegang tangan, dan kami akan mendoakan Anda dan keluarga.
1: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima wanita di samping saya ini menjadi istri saya.
2: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima pria di samping saya ini menjadi suami saya.
1: Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian kasih yang telah Kau adakan dengan manusia. Sudilah Engkau senantiasa melimpahkan berkat melimpah kepada kami sekeluarga. Semoga keluarga kudus senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi kami semua.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan Dikau ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula dunia Engkau menciptakan pria dan wanita agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau telah berkenan memberkati para pasutri dan keluarganya yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dan gereja. Karena itu ya Bapa, berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbaruilah selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan pereratlah ikatan damai sejahtera, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu yang berlimpah bersama putra-putri, para menantu dan cucu cicit mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
2: Amin.

0: Selamat untuk hari ulang tahun perkawinan Pak Sutri di bulan Mei ini. Sekarang marilah kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
1: yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
2: Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita, Ia menganugerahkan Putra Tunggalnya dan mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus.
3: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah alam semesta yang Engkau ciptakan dengan penuh kasih. Bimbinglah para pengambil keputusan di negara kami untuk menentukan kebijakan dalam pelestarian dan pemanfaatan alam ciptaan yang telah Kau anugerahkan. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Bagi kolektan Gereja Katedral Jakarta, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing Bapak Ibu kolektan agar tetap rendah hati, jujur, sabar, dan penuh sukacita dalam menjalankan pelayanan sebagai persembahan hidup. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Bagi kesatuan antar umat beragama di Indonesia, ya Bapa, kami ikut bersyukur atas Hari Raya Idul Adha yang dirayakan saudara Muslim dan Hari Raya Waisak yang dirayakan saudara Buddhis. Semoga sebagai umat beragama, nilai-nilai Pancasila juga selalu mendasari kesatuan hidup berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Wujud Gereja Universal. Semoga semua orang, mulai dari produsen besar sampai konsumen kecil, berkomitmen untuk tidak membuang makanan dan memastikan agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Wujud Gereja Indonesia. Semoga anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya merasakan penerimaan penuh kasih dari Bunda Maria yang hatinya selalu terbuka. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Mari kita hening sejenak, kita doakan wujud doa dan intensi pribadi kita masing-masing.

0: Untuk semua doa-doa kita, marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa Maha Murah, kami percaya bahwa di dalam Putra-Mu semua doa akan Engkau dengarkan. Selaraskanlah permohonan kami ini dengan rencana-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Dengan berseru kepada namamu ya Tuhan Allah kami, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kuasamu dan ubahlah kami menjadi kurban abadi yang layak bagimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

mendapatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmatmu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai

0: Tupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.
0: Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
2: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil berdoa.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
2: Amin.

0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah Anak Domba Allah. Ia begitu mencintai kita, menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa seluruh dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita dan menghantar kita sampai ke kehidupan yang kekal.
1: Amin.

0: Sumarno.
1: Jangan lupa like follow lagi ya.
2: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

Jakarta di pagi hari ini sudah menjelang siang ya, karena hampir jam 10 pagi. Berarti juga sudah selesai tugas saya di Firdaus menemani Anda di hari Minggu yang kita berharap semoga terus menyenangkan ya. Hari terakhir di bulan Mei 2026 sebelum

Besok kita menyambut bulan baru ya, dengan semangat baru, dengan tanggal merah. Jadi kalau akhir pekan Anda hari ini berakhir, belum ya. Kita masih punya satu hari lagi sebelum nanti aktivitas rutinnya kembali di hari Selasa. Kalau gitu pendengar, selamat menikmati hari libur Anda. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa.

0: telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi, tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
2: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
3: Iya, Bu. Kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
2: Memangnya bisa langsung dipakai?
3: Bisa dong. Sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
2: Wah, keren. Dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
3: Betul, Bu. Sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
2: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
3: Ayo, Bu. Dengan keterampilan baru, kita bisa lebih mandiri.
4: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di hari Minggu di segmen Idola, kali ini ada Musa dan juga Nesa ya, yang akan menceritakan terkait dengan asal-usul Malin Kundang. Langsung aja ya pendengar ya, kita dengarkan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi bersama aku Musa. Masih di acara kesayangan kita Idola di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Apa kabar teman-teman semua? Oh iya teman-teman, edisi Idola kali ini keren banget loh, karena Musa akan ajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan teman idola kita yang mau bercerita. Teman idola kita ini sangat pintar membawakan cerita-cerita seru. Sudah gak sabar kan dengar bagaimana cerita serunya? Siapakah dia? Yuk kita sambut teman idola kita, yaitu Gabriela Bernesa Diatmika, panggilannya Nesa.
0: Halo Nesa, apa kabar?
1: Terima kasih ya sudah hadir dan berbagi bersama teman-teman Idola Pro 1

0: RRI Jakarta. Nesa, boleh dong perkenalan ke teman-teman yang sedang stay tune di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo teman-teman,
2: masih di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta.
1: Salam kenal, nama saya Nesa, usia aku 5 tahun.
2: Saya bersekolah di TK Tarkanta Gading Serpong. Kali ini saya membawakan cerita tentang legenda Malin Kundang.
0: Teman-teman, gimana kalau kita tantang untuk bercerita? Langsung bercerita gimana, Nesa? Siap enggak?
2: Siapa takut?
0: Baiklah, kita sambut Nesa dengan cerita berjudul
2: Malin Kundang.
0: Happy enjoy, teman-teman.
2: Dahulu kala di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah sebuah keluarga dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau meninggalkan istri dan anaknya, Malin Kundang. Mengapa suamiku lama sekali?
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Malin. Aku pergi memancing dulu ya, Bu. Baiklah, Kana. Hati-hati ya. Meskipun agak nakal, ia suka mencari ikan sehari-hari.

0: ikan. Lihat Bu, aku dapat ikan besar hari ini.
1: Wah hebat, nanti ibu masakkan tepis ikan kesukaanmu.
0: Seiring bertambah waktu, Malin tumbuh besar. Ia ingin pergi merantau.
1: Nah, kamu beneran mau pergi merantau?
0: Ya Bu, bakalah saya berhasil biar bisa bantuin ibu. Dia pergi bersama Pak Nahkoda yang hebat. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang.
1: Bu, Pak Nahkoda sudah panggilin aku.
0: Baiklah nak, jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa ibu.
1: Sampai jumpa Malinku.
0: Kapal yang membawa Malin mulai bergerak, meninggalkan ibunya yang selalu sendirian. Setiap hari, ibunya Malin melihat ke jendela.
1: Malin, apa kabar nak?
0: Ya Tuhan, jagalah dia baik-baik. Semoga dia selalu sehat. Waktu terus berjalan, ibunya Malin semakin tua. Ia masih hidup sendirian. Ikan segar, ikan segar.
1: Ikan segar ya Pak?
0: Tentu saja Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar paling murah.
1: Dulu Malin suka tumis ikan masakan aku. Aku sangat rindu sama dia.
0: Dalam perjalanan pulang, ibunya Malin melihat Pak Nahkoda yang bersama Malin.
1: Itu kan Pak Nahkoda.
0: Pak Nahkoda. Oh, ibunya Malin ya rupanya. Bagaimana dengan anakku?
1: Pak Nahkoda cerita semua tentang Malin.
0: Malin telah berhasil menjadi orang kaya. Dia juga punya istri yang cantik.
1: Aku dengar besok dia akan datang.
0: Ah, benarkah? Malin, oh Malin. Ibunya sangat bahagia mendengar cerita dari Pak Nahkoda. Di malam hari, ibunya Malin segera pergi ke dapur untuk masak.
1: Aku akan masak tumis ikan kesukaan Malin. Aku masak yang banyak untuk istrinya juga.
0: Ibunya Malin segera lari ke pantai. Malin, hampir aja masih ada waktu. Tiba-tiba ibunya Malin lihat di pantai. Semua orang berkumpul di pantai. Kapalnya Malin terlihat besar dan megah. Malin, kau sudah tumbuh besar ya?
1: Hah? Siapakah wanita lusuh itu?
0: Itu bukan ibumu kan?
1: Ah, itu bukan siapa-siapa. Takut aku kenal.
0: Malin mendorong ibunya sampai jatuh.
1: Dreng.
0: Sebenarnya aku gak punya ibu.
1: Tapi Malin, anakku.
0: Sudah, istriku, ayo kita pulang. Kita telah pergi pulau yang salah.
1: Malin meninggalkan ibunya yang sambil menangis. Tuhan, jika dia bukan anakku, aku akan memaafkannya. Tetapi jika dia benar-benar anakku, aku akan memohon keadilanmu.
0: Setika itu, lagi menjadi hitam. Petirnya kena kapalnya Malin.
1: Mungkin Tuhan menjawab doanya ibunya Malin.
0: Kapalnya Malin terombang ambing. Malin jatuh ke laut tersebut. Dreng. Kapalnya Malin tenggelam. Aduh, apa ini? Kenapa tangan aku batu?
1: Tapi sudah terlambat.
0: Maafkan aku, Ibu.
1: Ketika seluruh tubuhnya Malin berubah menjadi batu, hukuman itu pantas untuknya karena dia tidak menghormati ibunya.
0: Pesan moral, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu.
2: Wah, keren banget ceritanya. Semoga pesan moral dalam cerita yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua ya. Wah, teman-teman, tak terasa nih, sudah jam 11. Saatnya kita di akhir acara. Terima kasih Anessa sudah mau berkenalan dan berbagi cerita untuk teman-teman idola. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa stay tune di acara kesayangan kita Idola Pro 1 RRI Jakarta setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk Mama. Nah, teman-teman nih, kita sudah sampai nih di akhir acara. Terima kasih ya.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu Sari,
1: ya.
0: Akhir-akhir ini saya mulai nggak betah kalau deket orang yang merokok. Aduh, asapnya bikin pusing.
1: Iya sama Bu Ani. Perokok pasif itu berisiko juga loh.
0: Makanya saya sekarang milih jauh-jauh dari asap rokok. Rasanya lega banget, napas lebih enak, dan udara sekitar pun bersih.
1: Iya betul Bu. Kalau lingkungan bebas rokok, kita semua kan jadi lebih sehat ya. Tidak cuma perokok, tapi juga orang di sekitarnya.
0: Betul. Saya jadi lebih sadar, menjaga diri dari rokok itu penting. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain di sekitar kita.
1: Nah, kalau semua orang mau sadar, lingkungan kan jadi lebih nyaman dan sehat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Orang bodoh lebih cepat sukses. Karya Inyoman London dan Dodi Mawardi mengupas pandangan konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Buku ini menantang anggapan bahwa hanya orang pintar yang bisa sukses, dengan memberikan contoh dan argumen bahwa orang yang dianggap bodoh juga memiliki peluang besar untuk pencapaian keberhasilan. Buku ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konsep bodoh dalam konteks teks. Bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi lebih kepada individu yang mungkin tidak menonjol dalam akademik atau dianggap tidak pandai dalam ukuran konvensional. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Jika dioptimalkan, bisa menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Bab 1 ini menjelaskan bagaimana paradigma kesuksesan. Penulis menguraikan bagaimana definisi sukses seringkali terdistorsi oleh pandangan umum yang sempit, yang biasanya menilai sukses dan pencapaian akademis dan intelektual. Dalam bab 2, penulis memaparkan bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap bodoh. Misalnya, mereka seringkali lebih berani mengambil resiko, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, dan cenderung lebih kreatif, karena tidak terikat pada norma-norma atau aturan yang kaku. Berbagai kisah sukses dan individu yang mungkin dianggap bodoh oleh standar tradisional, namun berhasil meraih sukses besar. Contoh-contoh ini mencakup tokoh-tokoh terkenal, maupun orang-orang biasa yang berhasil mengubah hidup mereka. Melalui keunikan dan kegigihan mereka ini, bisa kita baca pada bab 3 buku ini. Bab 4, penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan keunikan dan kekuatan yang dimiliki. Ini termasuk cara mengembangkan mindset yang positif, pentingnya jaringan dan relasi, serta strategi-strategi khusus dalam menghadapi kegagalan dan rintangan. Bab 5, fokus pada pengembangan mentalitas sukses. Penulis menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang terbuka dan fleksibel, serta keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses, jika mereka mau berusaha dan tidak takut untuk gagal. Buku ini ditutup dengan rangkuman dan motivasi untuk para pembaca agar tidak takut untuk bermimpi besar dan terus berusaha, ataupun latar belakang akademis atau penilaian orang lain terhadap mereka. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, sebuah karya yang menginspirasi dan memberikan perspektif baru tentang kesuksesan. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, karya Inyoman London dan Dodi Mawardi, terbit tahun 2007.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Kalau tadi kita sudah simak cerita ya dari asal-usul Maling Kundang pendengar ya. Kali ini Sally kebetulan nih hari Minggu ya, jadi Sally pengen banget ngasih beberapa rekomendasi tempat wisata yang kids friendly ya. Karena kalau misalkan hari Minggu dan kebetulan banget liburan sekolah gitu ya, habis libur panjang biasanya orang-orang tuh nyari tempat wisata yang kids friendly. Jadi tuh gak perlu capek-capek, was-was gitu ya. Kalau ke mall kan bawa anak kecil lari-lari takut megang ini, takut megang itu, akhirnya nanti jatuh ngeganti orang tuanya gitu ya. Tapi kalau tempat wisatanya yang kids friendly, ternyata di Jakarta tuh banyak banget pendengar ya. Ada beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi ya. Ini salah satunya adalah Jakarta Aquarium Safari. Aduh, ini bagus banget pendengar ya. Ada juga Ragunan Zoo, terus juga Taman Mini Indonesia Indah, Kidzania Jakarta. Sebenarnya banyak banget sih kalau disebutin satu-satu ya. Ada Dufan Ancol, terus juga ada SeaWorlds Ancol. Ada Monas yang terdekat nih, mungkin bisa mampir-mampir main ke RRI gitu ya. Ada juga Samudra Ancol pendengar ya. Terus Pondok Indah Waterpark, Tebet Eco Park, terus juga ada Taman Wisata Alam Angke. Wow. Dan ini yang menarik sih, aku pengen banget sebenarnya nyobain, ada Bond Street Asia ya, Trampoline Park. Wah, ini kayak asik banget nih, karena orang-orang dewasa juga aku lihat ini banyak banget yang datang ya, walaupun sambil mendampingi anak atau ponakannya. Tapi kalau dilihat dari media sosial juga banyak yang akhirnya yang dewasa juga ikut main gitu ya. Asik banget lompat-lompatan di trampolin ya. Ada juga Museum Nasional Indonesia ya pendengar ya. Ada Fauna Land Ancol, terus juga Ancol Taman Impian, Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta ya. Terus juga ada Suropati Park. Wah, Suropati nih kalau pagi-pagi enak banget ya, suasananya adem, sepi gitu ya. Museum Layang-Layang Indonesia, terus juga ada Skyward Indonesia. Wah, pokoknya masih banyak banget nih pendengar. Mungkin siang hari ini atau yang kemarin-kemarin setelah liburan ya, ini kan libur panjang dari Idul Adha ya. Nah, ini mungkin Anda juga ada yang sudah berkunjung ke tempat-tempat yang tadi salah satunya sudah saya sebutkan ya pendengar ya. Nah, mungkin Anda sudah berkunjung ke sana, boleh disampaikan dong gimana pengalamannya ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Kita sharing aja kali, ngobrol-ngobrol ya pendengar ya. Langsung aja di 0811 7972 7912.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Eh, jangan Bu Evi. Anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Selamat pagi, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margetti Herwin. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat, bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM Jakarta siang ini.
5: Mm-hmm.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally di siang hari ini ya. Kalau tadi Sally ngajak Anda untuk cerita liburan ya. Mungkin yang berlibur di wilayah Jakarta, tadi tempat-tempatnya sudah Sally sebutkan satu persatu. Ada Bu Rani dari Cakung, selamat siang Pro Satu RR Jakarta. Mumpung libur panjang Mbak, kemarin saya tuh sempat ajak anak-anak ke Ragunan. Ternyata ramai banget ya, walaupun cukup ramai, tapi mereka senang sekali karena melihat satwa favorit mereka yaitu gajah dan juga jerapah. Sekalian juga ngajarin anak-anak biar lebih dekat dengan alam. Wah, terima kasih banyak Bu Rani ya ceritanya ya. Ada juga dari Bekasi Barat nih, ada Pak Fajar ya. Libur panjang di kali ini Mbak, sebenarnya pas Idul Adha saya nggak kemana-mana, tapi setelah itu kami memilih jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah karena bete di rumah. Akhirnya ujung-ujungnya istri saya nyari tempat-tempat wisata mana yang kira-kira enak dikunjungi dan nyantai katanya ya. Anak-anak seneng banget naik kereta gantung dan juga melihat rumah adat dari berbagai daerah. Pulang-pulang jadi banyak cerita mereka ya tentang rumah adat tuh. Hebat sekali Pak Fajar ya. Terima kasih banyak Pak Fajar ya ceritanya ya. Ada juga terakhir nih ada Bu Nita di Tebet ya. Akhir pekan ini saya dan keluarga sebenarnya cuman ke Tebet Eco Park. Jalan-jalan Mbak, cuman makan-makan doang dan sambil jajan-jajan. Dan anak-anak nih puas banget main di area taman. Sementara orang tuanya ya santai aja lah menikmati suasana hijau dan juga jajan-jajanan kecil di pinggiran jalan. Wah, terima kasih ya. Ada Bu Nita, terus juga tadi ada Pak Fajar dan juga Bu Rani yang ada di Cakung. Terima kasih banyak sudah bercerita ya. Yang lainnya juga sebenarnya masih saya tunggu, tapi nanti kita ceritanya kita lanjut lagi di segmen Maxi. Karena setelah ini saya juga akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.

0: public holiday.
1: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
1: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he be?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
1: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
1: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
1: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta. Di Jakarta Pagi Ini, ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama saya Lisi yang hari ini ya pendengar ya. Saya akan ajak Anda untuk update informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda. Siang hari ini Anda boleh sampaikan di 0811-7972-7912. Kalau dari prediksinya BMKG sendiri pendengar, cuaca cerah berawan ya, ini hingga berawan tebal akan menyelimuti Jakarta sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dalam laman resminya di BMKG ini menyebutkan bahwa pagi tadi cuaca berawan ya akan menaungi Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan dan juga Pusat, sedangkan langit di Kepulauan Seribu berawan tebal. Nah, memasuki siang hari pendengar, ini awan tebal diperkirakan akan terus menaungi langit Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Masuk ke sore hari pendengar, awan tebal yang terjadi ini masih akan menyelimuti kawasan Jakarta Utara, Barat, Pusat, Selatan dan juga Jakarta Timur. Cuaca ini terus berlanjut hingga malam hari dan untuk suhu sendiri di wilayah Jakarta dan sekitarnya di 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 91%. Jadi bagaimana pendengar untuk wilayah Anda siang hari ini, Anda boleh sampaikan pendengar ya bersama Sally di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon pendengar ya 0213440693441499.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih, Non. Harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih, Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih, Non, dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya, Bang?
1: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Subdirektorat Reserse Mobile atau Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap supir taksi daring atau online berinisial JF berusia 57 tahun yang melakukan perusakan di kawasan Jalan Tol Jor, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kasubdit Tahbang Resmob Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi dalam keterangannya mengatakan bahwa penangkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang menemukan rekaman video viral mengenai aksi anarkis seorang pengemudi mobil taksi online terhadap kendaraan lain. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari Opsnal Unit 1 Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa dan juga Kanit 1 Kompol Dimitri Mahendra Kartika langsung melakukan penyelidikan dalam mendalam dan juga analisis teknologi informasi atau IT untuk memprofiling keberadaan pelaku. Ia menjelaskan peristiwa perusakan tersebut terjadi pada Selasa lalu sekitar pukul 19:22 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tengah mengendarai mobil jenis minibus Suzuki melintas di Tol Jor setelah masuk melalui gerbang Tol Pondok Pinang. Secara bersamaan pelaku mengemudi yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi B1557WIM mencoba menyalip mobil korban dari lajur sebelah kiri. Karena lajur yang sempit, mobil pelaku sempat menyerempet bodi kiri mobil korban. Informasi lainnya, pendengar. Polisi mengungkap sejumlah korban dugaan penipuan yang dilakukan penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di Jakarta Timur sebanyak 58 calon pasangan calon pengantin dengan total kerugian yang telah dilaporkan mencapai 2,6 miliar lebih. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan dari total 58 pasangan yang terdata, 2 pasangan telah melangsungkan pernikahan namun tidak mendapatkan layanan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penyelenggara. Sementara itu, 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Dan hingga saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur setelah menerima laporan sejumlah dari beberapa calon pengantin yang merasa dirugikan. Para korban mengaku telah melakukan pembayaran untuk berbagai paket pernikahan, namun layanan yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Dengar kabar gembira untuk Anda bagi masyarakat yang akan berwisata ke Ancol nih, karena Taman Impian Jaya Ancol ada promo gratis tiket masuk orang mulai dari 8 sampai dengan 19 Juni 2026 di pukul 4 sore sampai dengan jam 11 malam, pendengar ya. Jadi kebijakan bertajuk gratis masuk Ancol ini menjadi bagian dari upaya PT Pembangunan Jaya Ancol TBK dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syah Mudrian Lubis, ini mengatakan bahwa program tersebut ini merupakan bentuk dukungan Ancol dalam memeriahkan perayaan Hari Jadi Jakarta, sekaligus juga mewujudkan komitmen perusahaan dalam menyediakan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat. Kemudian ia juga mengatakan bahwa momentum perayaan HUT Jakarta ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati wajah baru kota Jakarta yang dinamis tapi juga tetap harmonis ya dengan alamnya. Karena menurutnya selama periode program berlangsung ini, pengunjung tidak hanya dapat memasuki kawasan Ancol secara gratis tetapi juga menikmati berbagai aktivitas menarik, mulai dari berjalan santai di sepanjang pantai ya, lalu menikmati pemandangan matahari terbenam hingga berburu kuliner di berbagai lokasi yang telah disediakan. Aduh, asik banget ya. Cus, langsung deh pergi ke Ancol, pendengar ya. Saya mau sapa lagi nih yang sudah bergabung siang hari ini ya. Ada Pak Dimas dari Kelapa Gading. Libur panjang jadi kesempatan quality time bersama keluarga nih, Mbak. Selamat siang, Mbak Sally. Kemarin kami sempat ke Jakarta Aquarium. Anak saya tuh masih SD, jadi benar-benar antusias banget melihat berbagai macam ikan dan juga hewan laut. Edukatif banget sekaligus menghibur. Itu aja sih, Mbak, liburan kita di libur panjang kali ini. Wah, terima kasih, Pak Dimas. Selamat berkumpul dengan keluarga ya, Pak Dimas ya, di Kelapa Gading ya. Anda boleh bergabung bersama kami, pendengar ya. Kira-kira kemarin jalan-jalan kemana? Yang mau bercerita boleh banget via telepon, boleh ya di 0811-7972-7912, atau bisa juga pendengarnya di telepon 0213440696 344-1499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
4: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
5: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Sari.
1: Ya.
0: Akhir-akhir ini saya mulai gak betah kalau deket orang yang merokok. Aduh, asapnya bikin pusing.
1: Iya sama Bu Ani. Perokok pasif itu berisiko juga loh.
0: Makanya saya sekarang milih jauh-jauh dari asap rokok. Rasanya lega banget. Napas lebih enak. Dan udara sekitar pun bersih.
1: Iya betul Bu. Kalau lingkungan bebas rokok, kita semua kan jadi lebih sehat ya. Tidak cuma perokok, tapi juga orang di sekitarnya.
0: Betul. Saya jadi lebih sadar, menjaga diri dari rokok itu penting. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain di sekitar kita.
1: Nah, kalau semua orang mau sadar, lingkungan kan jadi lebih nyaman dan sehat.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.
3: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally di siang hari ini ya pendengar ya. Siapa yang pagi tadi sudah ikutan CFD nih? Waduh, wah, coba boleh ceritain dong gimana? Seru nggak sih larinya? Tapi kalau misalkan ngomongin soal berlari atau run gitu ya, belakangan ini tuh kita sering banget nggak sih buka media sosial, terus akhirnya kayak setiap buka-buka scroll media sosial ada aja gitu teman atau kerabat yang sering banget lagi mengunggah aktivitas lari. Nah, biasanya teman-teman kita tuh update soal sepatu barunya yang bekas lari atau untuk lari gitu ya, atau hasil pencatatan jarak tempuh sampai medali dari berbagai event run ya. Nah, fenomena ini tuh sering disebut FOMO running kalau kata orang-orang itu ya. Tapi di balik dari apa ya namanya aktivitas FOMO running ini, sebenarnya ini ada yang menarik ya, berbeda dengan tren-tren yang hanya bersifat hiburan. Tapi kalau menurutku FOMO lari ini kali ini ya, ini justru membawa dampak positif bagi banyak orang. Karena kenapa? Karena banyak orang yang sebelumnya tuh jarang banget berolahraga, akhirnya mulai bergerak tuh, nyoba-nyoba ikut lari-lari ya kan, ikut event-event yang seperti ini ya kan, event lari gitu-gitu. Nah, ada juga yang tadinya lebih senang jalan santai, jogging ringan, yang akhirnya mau tuh ngikutin aktivitas atau kegiatan lari bersama dengan komunitas-komunitas yang lagi rame gitu ya. Nah, ada pun juga beberapa artis bahkan juga mengikuti FOMO tersebut gitu ya. Jadi ternyata ini tuh menantang begitu ya. Jadi segelintir public figure ini juga terlihat familiar di sejumlah ajang olahraga lari. Termasuk salah satunya mungkin kalau Anda tahu ada Feby Rastanti ya pendengar ya. Ini sering banget terlihat mengikuti banyak event lari. Dia sering banget bikin story Instagram, terus juga postingan-postingan yang menggambarkan bahwa dia lagi ikut salah satu event, yaitu event lari. Nah, ternyata dia juga memang seneng gitu ya menggeluti hal tersebut gitu ya. Karena menurutnya berlari adalah momen untuk me time selepas bekerja dan juga berkegiatan lainnya. Kalau kata Feby sendiri, biasanya lari tuh selalu sendiri, banyaknya sih sendiri gitu ya. Iseng aja sore-sore sambil dengerin lagu gitu ya, atau pagi hari sambil dengerin lagu. Terus kadang juga sambil ngomong aja sama diri sendiri gitu ya. Terus juga sambil kontemplasi, sambil dengerin podcast. Itu juga beneran healing sih kalau buat Feby, katanya gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin soal lari ini, kata Feby juga selain sering berlari dengan suaminya ya, ini juga menjadi cara untuk menyempatkan diri untuk berkegiatan secara bersama-sama. Nah, Feby Rastanti ini mengawali aktivitas lari profesional pada tahun 2023 ya. Tokyo Marathon menjadi momen pertama dirinya mencintai olahraga lari. Kan pertama-tama nyoba-nyoba, lama-lama ternyata ketagihan ya, akhirnya ikut banyak event tuh si Feby Rastanti itu ya. Dan akhirnya ya suaminya pun ikut dan mengikuti hal yang sama, sama-sama ketagihan ya pendengar ya. Jadi 3 tahun lalu Feby Rastanti sudah menamatkan 6 ajang maraton. Oh, sebanyak 6 ajang maraton dan juga mendapatkan 6 star medali. Wow. Selama 3 tahun berturut-turut berarti ya, dari 2023 sampai dengan 2026. Wow. Luar biasa. Itu dia tadi pendengar ya. Siapa tahu Anda mungkin salah satu juga penggemar lari ya. Ikut event-event lari dimanapun, karena banyak banget sih, enggak di mana dari Jakarta, BSD, Depok. Kayaknya ada aja gitu ya aktivitas kegiatan komunitas-komunitas para pelari. Nah, pendengar, kalau Anda juga sedang berkunjung ke tempat-tempat wisata, boleh juga diceritakan ya pendengar ya. Anda sampaikan langsung ya. Jangan lupa WhatsApp ke 0811-7972-7912. Wah, ada juga nih beberapa yang ternyata WhatsApp Upro 1. Waduh, ada Andi di Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Andi, selamat siang Pro 1. Saya termasuk yang ikutan tren lari nih belakangan ini. Awalnya karena sering lihat teman-teman posting ikut event lari di media sosial, tapi setelah dicoba ternyata makin hari kok ketagihan ya, terus bikin badan tuh lebih seger dan pikiran tuh jauh lebih relax juga. Plusnya itu adalah menambah banyak teman. Wah, seru banget Andi. Makasih Andi yang ada di Kuningan ya. Salam buat teman-teman pelarinya ya semuanya ya. Ada juga Rina dari Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Kalau saya jujur awalnya FOMO, bener-bener FOMO Kak Selly. Cuman pengen, kayaknya seru nih, kayaknya keren nih kalau misalnya update di media sosial. Karena banyak teman kantor yang rutin ikut fun run. Akhirnya ikut latihan deh pelan-pelan. Sekarang malah jadi kebiasaan setiap akhir pekan atau lagi libur. Udah deh, sekarang lari aja tiap pagi sama sore. Wah, hebat. Jadi sehat ya Mbak Rina ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Anda juga masih boleh menyampaikan, mendengar Selly tunggu ya di 0811-7972-7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: menu favorit mereka.
1: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: 0879-727-912.
1: Mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta itu usianya 100 tahun. Anda bisa bayangkan usia 100 tahun pasti akan rampung kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi amblas seperti itu.
2: Tadi sih berkabar katanya hari ini mulai naik nih Pak, sampai malam nanti. Itu topnya itu kisaran jam 8:30.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Wagub DKI Jakarta sebut infrastruktur tua sebabkan amblasnya jalan di Jakarta. BMKG prediksi potensi banjir rob terjadi hingga 5 Juni 2026. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut infrastruktur bawah tanah yang sudah tua menjadi penyebab amblasnya jalan di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan potensi terjadinya sinkhole atau amblasan tanah masih mengintai sejumlah wilayah di Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari usia infrastruktur bawah tanah yang sudah sangat tua, terutama jaringan perpipaan air yang sebagian telah beroperasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno saat menanggapi insiden jalan amblas yang terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rano menjelaskan, fenomena serupa bukan sesuatu yang mustahil kembali akan terjadi di Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Minggu 31 Mei 2026.
1: Mungkin saja terjadi skin full hold itu seperti, karena apa? Secara nyata, saya pernah agak cukup kaget di saat PT PAM Jaya kita waktu itu masih PT PAM mempresentasikan bahwa mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta itu usianya 100 tahun. Anda bisa bayangkan usia 100 tahun pasti akan rampung kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi amblas seperti itu. Karena Thailand pernah terjadi, Tokyo juga pernah terjadi. Thailand bahkan ekstrim, di bawahnya ada MRT. Nah itulah makanya di sini perlu sosialisasi. Jadi sangat mungkin di Jakarta bukan hanya di satu tempat. Karena itu saya sangat terima kasih kepada teman-teman seperti Ijul yang saya sangat sangat membantu buat Jakarta untuk kita tahu. Karena seperti teman-teman ketahui, PJLP kita di Bina Marga itu kekurangannya hampir 3.000 orang. Sementara untuk merekrut kita punya keterbatasan. Bisa kepenting.
4: Sementara itu, sebelumnya, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, Jakarta Selatan, Santo menyebut pihaknya masih terus berupaya melakukan perbaikan jalan amblas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
5: Yang dari hulu itu ke hilir ya. Jadi kita nanti utamakan sekitar 10 meter lah. Ini harus kita selesaikan malam ini. Finishingnya mungkin besok malam ya, untuk yang di pekerasan jalan, kecuali yang di pinggir-pinggirnya. Kita nanti poi sampai selesai.
4: Lebih lanjut Santo menjelaskan bahwa pengerjaan perbaikan tersebut dilakukan dengan memasang box culvert untuk menghubungkan aliran air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Pihaknya menargetkan pengerasan bagian badan jalan sepanjang 10 meter akan rampung dalam 3 hari ke depan. Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: BMKG memprediksi potensi banjir pesisir rob di wilayah utara DKI Jakarta akibat pasang maksimum air laut terjadi hingga 5 Juni 2026. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi 1 Maritim Tanjung Priuk mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir yang diprediksi melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Fenomena rob ini dipicu oleh pasang maksimum air laut yang terjadi pada periode 27 hingga 5 Juni 2026 dengan puncak pasang berlangsung pada pukul 7 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah yang diprediksi terdampak meliputi Kamal Muara, Muara Penjaringan, Peluit, Ancol, Marunda, Celincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, hingga kawasan Kepulauan Seribu. Wilayah-wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai daerah pesisir yang sensitif terhadap kenaikan tinggi muka air laut. Menurut BMKG, kombinasi antara fase bulan penuh, peningkatan kecepatan angin, dan kondisi perairan pesisir menjadi faktor pendorong naiknya permukaan air laut. Pendengar, saat ini saya bersama salah seorang warga di pesisir Kalibaru Celincing terkait banjir rob. Pak Ardi, bagaimana prediksi BMKG terkait banjir rob di Kalibaru Cilincing ini?
2: Ya, jadi tadi sih berkabar itu katanya hari ini mulai naik nih Pak, sampai malam nanti. Itu topnya itu kisaran jam 8:30 Pak.
6: Iya, 8:30 Pak. Itu kalau sudah berapa hari terjadi banjir rob di pesisir Kalibaru?
2: Oh, udah hampir seminggu Pak. Dan kedepannya katanya sih dari info dari BMKG itu kurang lebih ya 4 hari lagi.
6: Kisaran berapa ketinggiannya?
2: Ketinggian itu sampai 1.5 sampai 2 Pak.
6: Tapi ada mungkin warga yang terdampak?
2: Alhamdulillah sih kalau untuk di sini belum ada terdampak ya. Semua ya becek-becek biasa aja Pak, dikit doang kok.
6: Terima kasih Pak. Pendengar, fenomena rob menurut BMKG yang muncul hampir setiap tahun ini sebagai bagian dari dinamika alam yang memerlukan kesiapsiagaan kolektif baik dari warga maupun pemerintah. BMKG juga menegaskan bahwa informasi peringatan dini ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengantisipasi dampak yang mungkin timbul, terutama pada kemungkinan pesisir, aktivitas ekonomi, dan akses transportasi. Demikian dari pesisir Jakarta Utara, Samsudin.
3: Legislator DKI meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempelajari prosedur penanganan kebakaran pada kendaraan listrik. Reporter Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
7: Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif membahas kesiapan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dalam memitigasi risiko kecelakaan kendaraan listrik. Menanggapi persepsi belum ada prosedur yang jelas terkait pemadaman kendaraan listrik, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyatakan landasan regulasi dan standarisasi sebenarnya sudah tersedia secara komprehensif. Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
8: Ya, jadi Pak Asisten, tolong diberikan masukan kepada Damkar supaya kalau ada electrical vehicle yang mengalami thermal runway, itu sudah ada Pak protokolnya. Bahkan alatnya pun sudah ada, namanya lithium fire killer, ya, AF31. Jadi tadi ada yang saya tangkap seperti seolah-olah tidak ada SOP. SOP-nya sudah ada Pak, namanya electrical vehicle accident rescue. Itu sudah ada protokolnya.
7: Lebih lanjut, Manuara mendorong Dinas Gulkarmat DKI Jakarta agar lebih mendalami regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024. Selain itu, acuan teknis juga telah termaktub dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun 2021 Protokol 163 yang mengatur standar kompetensi pemadaman kebakaran dan penanganan kecelakaan kendaraan listrik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan trauma healing untuk anak-anak terdampak kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan layanan psikososial berupa trauma healing bagi puluhan anak korban kebakaran di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Sebanyak 50 anak terdampak kebakaran mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis pasca kejadian. Ketua Subkelompok Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinsos DKI Jakarta, Ira Ayu Puspita, mengatakan kegiatan trauma healing disesuaikan dengan usia anak. Berbagai aktivitas ringan dilakukan seperti bernyanyi, menggambar, hingga permainan kuis agar anak-anak tidak terbebani secara mental. Layanan ini pun digelar di Musola Al-Hikmah, lokasi pengungsian warga yang berlangsung secara fleksibel menyesuaikan kondisi di lapangan. Di lokasi, puluhan anak tampak antusias mengikuti kegiatan dengan duduk melingkar bersama petugas. Selain kegiatan hiburan, anak-anak juga mendapatkan hadiah sebagai bentuk dukungan moral selama masa pemulihan.
10: Layanan dukungan psikososial ini kita berikan kepada anak-anak. Kenapa anak-anak? Kita memberikan dukungan menarik ya pastinya. Apa aja sih yang diberikan? Seperti kegiatannya bernyanyi bersama, terus kita ada kuis yang ringan yang memang tidak bertujuan untuk mereka berpikir secara berat gitu ya. Terus juga kita ada biasanya kegiatan menggambar. Dan memang itu dibagi sesuai dengan usia-usianya. Jadi yang SD-SD, yang SMP.
7: Diketahui, kebakaran yang terjadi di Jalan Krendang Barat telah menghanguskan sebanyak 27 rumah warga. Kasiop Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menyebut peristiwa tersebut berdampak pada 113 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa yang kini harus mengungsi. Para penyintas saat ini menempati musola serta tenda darurat yang telah disediakan oleh pemerintah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, upaya pemulihan psikologis

0: Tanam padi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniadi Rangkas Bitung kemarin mengatakan percepatan tanam menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan daerah di tengah ancaman kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menjelaskan pada Mei 2026 Dinas Pertanian menargetkan percepatan tanam padi seluas 50 hektar. Areal tersebut diproyeksikan dapat dipanen pada akhir Agustus 2026 sehingga mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Rahmat, optimalisasi lahan pertanian terus dilakukan melalui koordinasi intensif bersama para penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemerintah kecamatan.
1: Karena kalau kita tidak mempercepat tanam, ya ini takut suasana pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak, selaku kabupaten yang salah satu menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten, ini bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
0: Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Pertanian, potensi luas tanam padi di Kabupaten Lebak pada April 2026 mencapai sekitar 19.000 hektar. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi gabah dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, pola tanam serempak juga diterapkan di sejumlah sentra pertanian termasuk di Kecamatan Malingping. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, mempercepat masa panen, serta meminimalkan risiko serangan hama dan kekurangan air selama musim kemarau. Rahmat menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Ribuan warga memeriahkan Gebrak Ngadu Beduk 2026 sebagai upaya pelestarian budaya khas Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma membuka Gebrak Ngadu Beduk 2026 di Alun-Alun Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan budaya tersebut berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan kembali masuk dalam karisma event Nusantara. Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan para peserta. Gebrak Ngadu Beduk 2026 mengusung tema Tang Ting Tung Dong, warna bunyi dalam jerami. Kegiatan itu menjadi wadah pertemuan seniman, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif. Sebanyak 20 kampung beduk dari berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang turut berpartisipasi. Penyelenggaraan acara juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan UMKM lokal. Dalam sambutannya, Dimyati menegaskan pentingnya menjaga tradisi ngadu beduk sebagai identitas budaya masyarakat Banten. Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh menghilangkan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan budaya tersebut.
4: Tantangannya ini sudah mulai, kalau kita tidak pertahankan, hilang identitas kita. Identitas muslim ditandai dengan beduk. Sudah mulai hilang. Di masjid-masjid tidak ada beduk. Sudah mulai ini. Nah, maka oleh sebab itu kita terus bagaimana mensosialisasikan ini. Dan alhamdulillah ini masuk camp.
3: Dimyati menilai keberhasilan Gebrak Ngadu Beduk kembali masuk karisma event Nusantara atau KEN merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Status tersebut menunjukkan budaya lokal memiliki daya tarik di tingkat nasional. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan harus terus dipertahankan setiap tahun. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya. Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar, mengatakan, ngadu beduk lahir dari tradisi masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Beduk tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut hingga kini masih terus dijaga oleh berbagai kampung di Pandeglang.
5: Salah satu peserta yang aktif mengikuti kegiatan adalah Kampung Cilaja. Kelompok tersebut melakukan latihan secara rutin dan memperpadat persiapan menjelang perlombaan. Regenerasi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok usia. Upaya itu dilakukan agar tradisi ngadu beduk tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.
3: Dari Pandeglang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Mendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut infrastruktur tua sebabkan amblasnya jalan di Jakarta. BMKG prediksi potensi banjirop terjadi hingga 5 Juni 2026.

Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan, usaha berkembang, dan harapan makin nyata.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Scott, kenapa NPK begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

0: Bu Sari.
1: Ya.
0: Akhir-akhir ini saya mulai nggak betah kalau deket orang yang merokok. Aduh, asapnya bikin pusing.
1: Iya sama Bu Ani. Perokok pasif itu berisiko juga loh.
0: Makanya saya sekarang milih jauh-jauh dari asap rokok. Rasanya lega banget. Napas lebih enak. Dan udara sekitar pun bersih.
1: Iya betul Bu. Kalau lingkungan bebas rokok, kita semua kan jadi lebih sehat ya. Tidak cuma perokok, tapi juga orang di sekitarnya.
0: Betul. Saya jadi lebih sadar, menjaga diri dari rokok itu penting. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain di sekitar kita.
1: Nah, kalau semua orang mau sadar, lingkungan kan jadi lebih nyaman dan sehat.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Jakarta siang ini mendengar sudah di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirim ya. Mau dengerin lagu apa di 0811-7972-7912. Mas Bayu di Tangerang Selatan, halo, selamat siang. Selamat siang Kak Seli katanya ya. Kalau lagu, kali ini lagi mau diputerin lagunya Maudy Ayunda yang judulnya Sekali Lagi ya. Kalau lagunya gak ada, boleh deh switch aja ke Cinta Datang Terlambat. Salam untuk adik sepupuku Fitri Melisa yang sedang kuliah di Jakarta Timur. Siap deh, kalau gitu nanti coba kita carikan lagunya ya. Ada juga masih dari Tangerang Selatan ini ya, ada Bu Eni ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Seli. Mau request dong lagunya Judika yang judulnya Setengah Mati Merindu. Semoga Mbak Seli dan juga kru sehat selalu, sukses, semangat terus. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Eni. Nanti kita carikan lagunya Judika ya. Setengah Mati Merindu ya lagunya ya. Yang hadir juga nih ada di 0838-7368 sekian-sekian. Ada Bang Anang dari Kabupaten Tangerang. Siap. Minta lagu Tanpa Cinta dari Yovi and Nuno. Siap, nanti kita puterin lagunya. Kita cari dulu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mau request lagu, boleh banget langsung WhatsApp aja atau via telepon juga boleh, saya terima ya. Di 0811-7972-7912 atau di 021-344-0696-344-1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang. Pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Raya Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia, pendengar ya, sudah saya putarkan lagunya Tiara Andini featuring dengan Yovi Widianto ya, Tanpa Cinta. Wah, lagu di tahun 2025 pendengar ya. Lagu belum lama yang sempat rame dan banyak banget yang dengerin lagu ini. Pendengar, sambil saya undang Anda ya untuk informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda. Dan juga saya juga sambil sapa yang ada di WhatsApp, ada Bu Neni dari Rangkas Bitung. Halo, selamat siang Bu Neni. 100% Indonesia, selamat siang Kak Sally. Tolong putarkan lagu Jaga Selalu Hatiku dari Seventeen dong. Terima kasih. Saya Neni dari Rangkas Bitung, Banten. Terima kasih Bu Neni ya. Nanti kita putarkan lagunya. Ada Bang Ray juga dari Cibinong nih yang barusan masuk nih. Ada mau request lagunya Serius ya, Rocker Juga Manusia tahun 2005. Lagu ini buat anak badminton Top Marco Top Cibinong Bogor. Wah, keren. Kawan, semangat latihannya ya buat turnamen bulan depan. Infonya cuaca di Cibinong mendung sama kayak Jakarta berarti ya. Terima kasih Bang Ray. Ini sudah mulai mendung syahdu ini di Jakarta juga ya. Semoga aja kalaupun turun hujan ya jangan dress-dress dulu ya sebelum Sally pulang maksudnya ya. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang masih mau bergabung request lagu, boleh banget karena kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam pendengar ya, untuk memutarkan lagu-lagu pilihan Anda. Tapi kali ini Sally juga mau puterin lagu dari Viera, Kesepian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lowongan kerja terbaru dalam kurung Honda. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam bio profile, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telepon Telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir, recruitment.astra-honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan juga laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_karir.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
9: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
8: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
9: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
8: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
9: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel

Jakarta Siang ini pendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang mau request lagu boleh ya, masih saya tunggu pokoknya sampai jam 3 sore. Jangan jam 3 banget lah ya, jam 3 kurang 15. Terakhir saya bacain requestan lagu ya. Jadi saya masih ada waktu untuk memutarkan lagu pilihan Anda yang terakhir kali itu sebagai closing ya. Langsung aja sampaikan di 0811-7972-7912 pendengar. Saya mau sapa dulu nih yang sudah bergabung siang hari ini, ada Nadia dari Bekasi ya. Katanya mau dengerin lagunya Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa. Siap, kalau gitu nanti kita putarkan ya, kita cari dulu lagunya ya. Ada juga nih Bu Indah dari Tangerang Selatan. Halo, selamat siang Kak Seli. Lagi ngapain nih, siarannya sendiri kah? Waduh, sendiri nih Bu Indah ya. Bu Indah katanya mau dengerin lagunya Gejolak Cinta dari Sandi Sandoro. Siap kalau gitu ya, nanti kita puterin lagunya, kita pilih-pilih dulu ya Bu Indah ya. Terima kasih banyak. Yang lainnya mungkin boleh sampaikan nih, masih ada beberapa menit lagi, setengah jam lah, kurang lebih setengah jam lagi untuk Anda request lagu. Saya akan putarkan lagu-lagu pilihan Anda. Silakan sampaikan 0811 7972 7912.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti Jangan Bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
4: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
3: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
4: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
3: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
4: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
3: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
4: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

Jakarta siang ini pendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, siang hari ini ada informasi di mana polisi sudah menangkap pasangan suami istri Pasutri milik wedding organizer Marwah Catering di Jakarta Timur terkait dengan kasus dugaan penipuan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal ini menyebutkan penyidik tengah meningkatkan status keduanya sebagai tersangka penggelapan usai penangkapan itu, dan kedua pelaku sudah langsung ditahan sejak Sabtu lalu. Dari aksinya pendengar, kedua pelaku dikenakan pasal 492 KUHP tentang perbuatan curang dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan tersangka ditahan dari Sabtu kemarin ya, di tanggal 30 Mei 2026. Alfian pun menjelaskan dari hasil pendataan posko pengaduan, ini sebanyak 58 calon pengantin melaporkan menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Kedua pelaku tersebut, sebanyak dua orang pasangan juga telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai dengan janjinya. Sementara untuk 56 pasangan lainnya ini tidak bisa menggelar acara pernikahan yang telah direncanakan. Alfian mengatakan total kerugian sementara dari 24 korban yang telah terdata ini mencapai 2,6 miliar rupiah. Angka itu disebut masih berpotensi bertambah ya seiring dengan proses pendataan dan juga pemeriksaan korban lainnya. Wah, serem ya. Jadi hati-hati pendengar ya, jika ingin melangsungkan pernikahan, coba cross-check ulang-ulang ya. Ini ada gak sih indikasi mencurigakannya gitu ya. Dan jangan sampai, kalau waktu itu sempat wawancara di pagi ya, kalau gak salah ya, di Jakarta pagi ini, salah satu agen dari WO pernikahan juga mengatakan, kalau bisa, kalau harganya terlalu murah, jangan gitu ya. Hindari kira-kira harganya di bawah rata-rata dari harga yang sebenarnya. Jadi jangan sampai tergiur dengan harga murah yang akhirnya malah tertipu gitu ya pendengar ya. Jadi hati-hati lagi, lebih cross-check lagi kira-kira siapa. Kalau bisa malah yang kenal atau yang sudah pernah dipakai sama kerabat atau teman gitu ya, saudara, jadi lebih aman lagi. Pendengar, siang hari ini juga masih dibuka ya untuk segmen request lagunya. Anda boleh sampaikan di 0811 7972 7912.

0: lagu-lagu tadi yang sudah saya putarkan sesuai dengan requestan Anda pendengar ya. Dan sudah jelang jam 3 sore, nampaknya saya harus pamit undur diri. Nanti akan dilanjutkan oleh Andes di Jakarta sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Filosofi Teras, karya Henri Menampiring. Sebuah karya filosofi yang menggali konsep-konsep esensial dalam kehidupan manusia melalui analisis filosofi yang mendalam. Henri membawa pembaca dalam perjalanan intelektual yang menyelami hakikat eksistensi, moralitas, dan pencarian makna hidup. Buku ini membuka pembicaraan dengan mengulas akar pemikiran manusia dan kebutuhan mendalamnya untuk menjalani hidup yang bermakna. Konsep tentang kebebasan, tanggung jawab, dan tujuan hidup menjadi fokus utama. Henri merangkai argumen-argumen filosofis yang meyakinkan. Pertama-tama, Henri membahas tentang kebebasan, membuat diskusi tentang apa arti sejati dari kebebasan. Ia menggali konsep kebebasan individual, kebebasan sosial, dan batasan-batasan kebebasan dalam konteks masyarakat yang kompleks. Penulis juga membahas peran kebebasan dalam membentuk identitas manusia. Pembaca diajak untuk mempertimbangkan implikasi moral dalam tindakan dan keputusan. Henri membahas etika, kewajiban, dan konsekuensi dari setiap tindakan manusia. Penekanan pada integritas moral dan pertanggungjawaban pribadi menjadi tema sentral dalam diskusi ini. Buku ini juga membahas pencarian makna hidup, sebuah tema filosofi klasik yang mengajak pembaca untuk menelusuri tujuan hidup mereka, mempertanyakan signifikansi eksistensi manusia, dan mengeksplorasi berbagai aliran filosofis yang memberikan pandangan tentang makna hidup. Selain itu, penulis mengangkat isu-isu sosial tentang keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Ia membahas bagaimana filosofi dapat membimbing manusia untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berdampingan dengan alam. Ia mengilhami pembaca untuk mengintegrasikan konsep-konsep filosofis ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mendorong tindakan yang lebih bijak dan bermakna. Dengan memadukan pengetahuan filosofis dan pengalaman hidup, buku ini membimbing pembaca menuju eksistensi yang lebih baik dan bermakna. Buku Filosofis Teras, karya Henri Menampiring.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar. Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ande Satria. Berita pertama, perbaikan saluran amblas di Lenteng Agung telan anggaran Rp380 juta. Pemerintah Kota Jakarta Selatan atau Pemkot Jaksel mengalokasikan anggaran untuk perbaikan saluran air yang amblas di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa sekitar Rp380 juta. Dikatakan juga Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo di Jakarta, mengatakan ini sekitar 380-an juta untuk seluruhnya sampai selesai dalam 2 minggu. Lebih lanjut, Santo juga mengatakan anggaran sebesar Rp380 juta tersebut digunakan seluruh rangkaian pekerjaan perbaikan hingga tuntas. Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Polisi bongkar peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di Jakarta Pusat. Satuan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar praktik peredaran obat keras ilegal yang berkedok toko kosmetik di kawasan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Huta Galung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta menjelaskan, dalam pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga sebagai pengedar beserta ribuan butir obat keras ilegal siap edar. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi ditemani oleh Selina Jamil di Jakarta siang ini. Apa kabar Anda pendengar di hari Minggu, tepat di akhir bulan, tanggal 31 Mei 2026. Ada Andi Satria akan menemani hingga pukul 20 malam nanti tentunya. Jadi silakan untuk Anda juga bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Anda juga bisa sampaikan melalui fix line kami, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Hidup apa adanya, buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa termengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Sembilan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, pendengar, saatnya kita di Beranda Astacita, kita Indonesia. Tentunya pendengar, di kesempatan sore hari ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan Pak Antoni ya. Jadi kalau kita tahu ya, ini satu hal juga yang kita akan bahas, ini menjadi tema yang penting karena generasi emas berawal dari sehatnya mental. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi anak muda saat ini, mulai dari tekanan akademik, media sosial, hingga perubahan dunia yang

0: Mas Andes.
1: Apa kabar di sore hari ini?
0: Antusias selalu. Gimana Mas Andes?
1: Sama-sama antusias karena juga ya, melihat Pak Antonio dan juga temanya yang kita akan angkat pada sore hari
0: ini. Iya, benar banget. Dan Mas Andes tahu enggak sebenarnya hari apa nih? Ini kan tanggal 31 Mei.
1: Iya.
0: Banyak yang gak tahu bahwa sebenarnya Mei itu adalah bulan internasional untuk kesadaran kesehatan mental.
1: Oh, bulan ya, kesadaran kesehatan mental.
0: Betul. Baik. Meskipun sebenarnya kita punya, kalau di kita para pekerja di bidang kesehatan mental itu punya tanggal bersejarah, yaitu 10 Oktober.
1: Oke. Okay.
0: Itu hari kesehatan jiwa sedunia.
1: Oh.
0: Tetapi okay, bulan yang diperuntukkan untuk merayakan tentang kesadaran kesehatan mental itu bulan Mei. Jadi ini adalah tanggal terakhir bulan Mei. Jadi pas banget
1: pas kita banget ngomongin masih dalam bulan ini.
0: Betul.
1: Dan kita juga mengingatkan ini penting juga ya pendengar, dan sama-sama kita juga akan membahasnya, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Antonio, generasi emas berawal dari sehatnya mental. Pak Antonio, kenapa juga tema yang penting ini juga akhirnya menjadi sangat penting untuk dibahas saat ini?
0: Ya, Mas Andes dan juga mungkin para pendengar kita yang meluangkan waktu pada kesempatan sore hari ini bersama dengan kita, saya merasa bahwa Anda betul-betul harus stay tune. Karena saya merasa bahwa ini harus jadi concernnya kita, Mas Andes. Kenapa? Karena mari kita mulai dari data dulu, data WHO. Jadi satu dari tujuh remaja anak muda itu punya masalah kesehatan mental, terutama yang usia 10-19 tahun. Jadi salah satu tujuh. Artinya apa? Kalau kita tujuh orang berjejerkan anak remaja itu pasti satu punya masalah kesehatan mental. Mm-hmm. Betul. Nah, dan untuk pertama kalinya di Indonesia itu pernah dilakukan survei, the first time. Terutama melibatkan dari pihak UGM, semacam survei kesehatan mental remaja. Nah, datanya lebih mencengang lagi karena ini data Indonesia kan.
1: Betul.
0: Jadi satu dari tiga remaja itu mengalami masalah yang terkait dengan masalah mental.
1: Oke.
0: Okay. Ini kan mengerikan. Artinya kena mental, ada problem yang which is sebenarnya mungkin dulunya nggak pernah disadari, tapi sekarang ini menjadi semakin concern. Nah, mumpung karena pada kesempatan sore hari ini kan obrolan kita itu kan bicara bagaimana kita mempersiapkan generasi emas 2045. Bayangkan di generasi di 2045 ini dapatnya generasi bukan emas tapi cemas.
1: Nah, itu kan yang kita takutkan juga Pak Dio.
0: Betul, karena kesehatan mental Mas Andes. Ya.
1: Nah,
0: itu yang menyebabkan kenapa obrolan pada kesempatan sore hari ini penting, menjadi penting banget.
1: Benar, karena tadi dari 1 dari 7 dan ada lagi yang Indonesia baru adalah 1 dari 3.
0: 1 dari 3.
1: Oh, iya.
0: Betul.
1: Benar. Ya. Nah, memang ketika mendengar istilah generasi emas Indonesia 2045 nih Pak Antonio, banyak orang juga langsung berpikir tentang kecerdasan, teknologi dan juga prestasi tentunya. Menurut Pak Antonio sendiri, di mana posisi kesehatan mental dalam cita-cita besar ini?
0: Oke. Jadi kalau kita lihat dari asa cita itu kan sebenarnya adalah bicara mengenai generasi emas 2024 yang kalau kita istilahkan tuh UPS gitu.
1: UPS,
0: generasi yang unggul, kemudian generasi yang prestasi, kemudian generasi yang kemudian seimbang.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini kan generasi yang seperti itu yang kita harapkan, tapi pertanyaannya adalah generasi itu baru akan bisa tercipta kalau kita juga bicara mengenai ketahanan mental dong.
1: Jangan
0: sampai sedikit-sedikit rapuh, sedikit-sedikit bermasalah.
1: Nah,
0: kita kenal dulu istilah yang sampai sekarang juga seringkali dipakai, istilah strawberry generation.
1: Oh iya.
0: Ya. Atau sebenarnya istilah ini sudah dulu banget dipakai snowflake generation.
1: Snowflake generation.
0: Betul, kan kayak salju. Salju itu kalau kita pegang kelihatannya ini, tapi pegang langsung hancur.
1: Betul.
0: Sama seperti juga istilah yang seringkali dipakai strawberry.
1: Strawberry.
0: Ya kan kelihatan indah banget, tapi ketika kita pencet
1: udah
0: lembek. Nah, inilah yang sebenarnya jadi challenge yang besar buat kita sebenarnya menghadapi Indonesia emas nanti ya. Makanya kenapa topik tentang kesehatan mental ini
1: menjadi
0: concernnya kita.
1: Betul.
0: Benar.
1: Karena kita juga ingin menyiapkan enggak generasi yang tentunya cerdas ya, tapi juga dari kesehatan mentalnya ini juga tentunya kuat gitu ya, dan tidak tadi seperti yang disebutkan Pak Antonio sendiri.
0: Dan gini, kalau WHO sendiri kan punya definisi yang jelas tentang kesehatan mental.
1: Ah iya,
0: Pak Mas Andes. Itu definisinya sebenarnya 4 hal. Yang selalu buat kita praktisi di kesehatan mental itu selalu diulang-ulang. Dan ini harusnya menjadi pengingat juga buat para pendengar kita bahwa ada 4 hal WHO mengatakan kapan sih lu disebut sehat mental gitu istilahnya. Okay.

0: Jadi sehat mental itu 4 hal. Ketika kita bisa hadapi stres yang kita,
1: oke,
0: okay. Ya, mm-hmm. Kamu tahu tentang potensi dirimu.
1: Betul.
0: Itu yang kedua, so you aware about your personal potential. Yang ketiga adalah bicara tentang kamu harus harus produktif.
1: Produktif.
0: Jadi bisa belajar, bisa bekerja, gitu. Dan yang keempat, berkontribusi untuk komunitas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, jadi empat hal
1: indikasi ini.
0: Iya, betul. Jadi itulah yang dipakai indikator ini dipakai di seluruh dunia.
1: Oke.
0: Okay. Empat hal itu. Jadi bisa hadapi stres.
1: Hadapi stres.
0: Ya, mampu mengenali potensi dirimu. Ya, mampu bekerja produktif. Belajar. Dan yang ketiga berkontribusi untuk komunitas.
1: Okay. Kalau tiga aja Pak, misalnya tanpa ada satu atau kekurang satu ini. Masih belum juga. Misal kayak saya udah bisa mengatasi stres, terus juga sudah bisa juga mengenali potensi dan mampu bekerja atau juga produktif tadi. Betul. Tapi belum berdampak pada komunitas.
0: Ya, makanya kita katakan bahwa ya kamu set mental buat dirimu tapi tidak menjadi sebuah kontribusi untuk masyarakatnya.
1: Iya, iya.
0: Tapi dalam arti gini, ya kita tidak mengatakan bahwa empat-empatnya ya mungkin kita salah satu punya kekurangan di satu sisi, tapi paling enggak empat hal ini, ini kan bisa jadi bahan renungan buat kita. Kalau kita mau betul-betul dikatakan sehat mental, nah pertimbangkanlah mengenai empat hal ini. Betul.
1: Baik.
0: Jadi kamu bisa menghadapi stres ketika stres terjadi.
1: Iya.
0: Ya, jadi nggak langsung kemudian ciut gara-gara stres gitu. Ketika jadi kamu sadar, potensi aku di mana, kemampuanku di mana, itu yang mesti aku kembangkan. Terus akhirnya kemudian kita mampu bekerja atau belajar tanpa terganggu.
1: Betul.
0: Ketika orang mengalami gangguan mental itu kan bermasalah,
1: nggak
0: bisa memproduksi kan, Mas Andes. Dan yang ketiga, dia bukan cuma egois buat dirinya sendiri, tapi dia bisa berkontribusi buat masyarakat.
1: Masyarakat atau komunitas.
0: Ini yang kita sebut sebagai sehat mental.
1: Oke. Itu indikatornya. Pak Antoni. Baik.
0: Ya.
1: Nah, kalau Bapak juga melihat, apakah ada tantangan tersendiri kesehatan mental yang berbeda antara generasi sekarang ya dengan dibandingkan generasi orang tua mereka dulu gitu atau orang tua saya dulu gitu?
0: Iya. Ini menarik. Saya jadi ingat waktu ketika di salah satu trading kita. Ada salah satu peserta yang cerita, dia bilang waktu itu karena dia hidup di tiga zaman, dia bilang saya hidup waktu ketika penjajahan, ketika peralihan penjajahan Belanda beralih ke Jepang, habis itu kemudian Indonesia merdeka. Jadi empat zaman, tiga zaman.
1: Tiga zaman mereka merasa.
0: Dia bilang, kenapa ya Pak Antoni? Dulu waktu ketika zaman saya itu orang kekurangan makan, sampai makan aja mesti ngantri.
1: Betul.
0: Tapi ketika kita menghadapi stres, oke-oke aja tuh, nggak sebanyak sekarang orang sampai bunuh diri dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang ini anak-anak sekarang sedikit aja kan secara makanan dan sebagainya mereka cukup.
1: Betul.
0: Tapi kenapa sedikit-sedikit yang kita dengar, wah ada yang bunuh diri, kemudian habis itu begitu rapuhnya gitu. Iya. Kenapa terjadi? Nah, itu jadi perdebatan yang menarik, Mas Andes.
1: Benar.
0: Karena di akhirnya kemudian di kelas itu akhirnya muncullah kesimpulannya begini. Gini Pak, kalau dulu itu ketika Bapak menghadapi masalah itu bukan cuma Bapak yang sendiri yang hadapi, semuanya juga mengalami. Jadi solidar lah ya. Jadi, kamu merasa lo aja yang ngalami, yang lain juga ngalami. Nah sekarang itu kan cenderung lebih ke personal.
1: Oke.
0: Makanya ada istilah juga namanya hikikomori.
1: Hikikomori.
0: Hikikomori itu adalah sebuah fenomena di mana anak itu cenderung menjadi sangat menyendiri. Jadi ini adalah salah satu istilah yang dipakai di Jepang, Mas Andes, untuk menggambarkan sejenis generasi yang dia lebih senang sendiri di petak apartemennya, tidak berinteraksi dengan siapapun di apartemennya, dia berinteraksi melalui sosial media, melalui layar. Hikikomori.
1: Hikikomori.
0: Jadi mau makanan tinggal pesan, dia nggak butuh siapapun.
1: Iya, kerja pun bisa remote dari rumah.
0: Exactly. Betul. Akhirnya akhirnya kan jadi nggak punya interaksi sosial sama sekali. Makanya ada sebenarnya buat para pendengar kita ada satu buku bagus banget. Jadi Jonathan Haidt, judulnya adalah The Anxious Generation. Itu menarik banget. Jadi dia bilang begini, perubahan besar generasi itu terjadi tahun 2010.
1: 2010
0: peralihan besar.
1: Oke.
0: Jadi peralihan terbesar dalam istilah buku ini adalah menyebutnya play based childhood.
1: Oke.
0: Ya, menjadi phone based childhood.
1: Phone
0: based childhood.
1: Phone itu dalam ketikan.
0: Handphone.
1: Phone. Oke. Phone.
0: Jadi dia bilang dulu play based childhood itu kan dulu waktu ketika kita zaman dulu itu masih bermain, zamanku itu masih main kelereng,
1: iya,
0: masih main layang-layang,
1: iya, galaksin.
0: Iya. Mas Andi masih ngalamin kan. Bener. Nah sekarang ini kata Jonathan Haidt, kita bergerak ke phone based.
1: Oke.
0: Segala sesuatu lewat layar.
1: Lewat layar.
0: Betul. Iya. Dan sejak anak kecil pun sebenarnya malah udah 2 tahun itu udah diperkenalkan dengan handphone.
1: Benar.
0: Nah, sekarang ini kita betul sekali lihat kan, ibu yang sibuk, ayah yang sibuk, udah deh daripada sibuk dan anak itu mengganggu, udah dikasih aja handphone. Yeah.
1: Biar tenang, biar anteng.
0: Biar tenang, biar adem. Dan itu di pojokan sana, jadi orang tuanya bisa sibuk dengan dunia sendiri.
1: Iya, betul.
0: Dan akhirnya kemudian anak-anak kemudian menjadi adiktif lah.
1: Iya.
0: Karena sudah udah 2 tahun mereka udah diperkenalkan dengan alat seperti itu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ini juga jadi concernnya buat kita, ini situasi yang kita bilang membedakan antara dulu dan sekarang.
1: Iya.
0: Ya. Makanya di bukunya ini si Jonathan Haidt itu bicara mengenai 4 problem besar.
1: Ada
0: 4 masalah besar. Iya. Dia bilang satu adalah social deprivation. Social deprivation. Social deprivation itu maksudnya gini, kelangkaan anak-anak untuk berinteraksi sosial. Benar. Karena jarang kan, bahkan dengan layar dia nggak butuh siapapun.
1: Iya.
0: Layar itu sendiri memenuhi kebutuhan dia.
1: Iya.
0: Ya. Nah yang kedua adalah sleep deprivation.
1: Sleep.
0: Jadinya kurang tidur kan, karena bermain dengan handphone dan sebagainya.
1: Betul.
0: Belum lagi yang ketagihan game.
1: Nah.
0: Orang tuanya nggak tahu itu bisa sampai nggak tidur tuh.
1: Iya, iya, ya. Iya.
0: Dan yang ketiga adalah kemudian yang terjadi adalah augmented atau keterbatasan konsentrasi mereka.
1: Betul.
0: Ya, segmented concentration. Jadi akhirnya mereka anak-anak sekarang ini kan jadi susah berkonsentrasi jangka panjang. Bahkan kita ngerasain, saya di training itu ngerasain loh. Mungkin saya yakin pada kesempatan ini para pendengar kita yang para guru,
1: yeah,
0: para leaders juga di organisasi, juga para dosen,
1: yeah,
0: gitu, yang di apa,
1: kampus-kampus
0: ngerasain kan, anak-anak sekarang ini kalau lu nggak menarik, kalau lu nggak menyenangkan, udah lewat.
1: Nah
0: gitu.
1: iya.
0: Dan konsentrasi mereka udah deh ini bosen banget, dan buat mereka butuh stimulasi.
1: Betul.
0: Nah susahnya kita sekarang ini adalah kita bersaing dengan ponsel.
1: Nah iya.
0: Gimana caranya mengajar dan menarik?
1: Yeah.
0: Nah itu yang ketiga, dan yang keempat adalah addiction.
1: Addiction.
0: Addiction itu kecanduan.
1: Yeah.
0: Kecanduan apa? Ponsel.
1: Ponsel tadi.
0: Ya. Jadi ini masalah sosial, masalah tidur. Tidur itu kan berdampak ke otak.
1: Betul.
0: Iya kan? Ketika kurang tidur, otak enggak berkembang.
1: Otak ngaruh tuh, iya.
0: Ngaruh banget.
1: Betul.
0: Ada orang yang saya enggak tahu Mas Andes ngerasain enggak. Untung saya enggak gitu. Ada orang yang dibilang, "Pak Martin, kalau saya kurang tidur, Pak, otak saya hang, Pak."
1: Iya, benar.
0: Ya, ada orang yang hang. Karena benar, otak itu butuh jadwal jam tidur tertentu.
1: Iya.
0: Ya, konsentrasi yang terpecah,
1: iya,
0: dan yang kecanduan
1: dan
0: ini.
1: Dan kecanduan ponsel tadi.
0: Nah, ini kata
1: tadi.
0: Jonathan Haidt di bukunya The Anxious Generation ini.
1: Dan itu ditandai di tahun 2010 ya, perubahan-perubahan itu.
0: Betul. Okay. Dan yang lebih celaka lagi sebenarnya adalah ini saya berharap ada beberapa guru dosen yang mendengarkan kita, para leaders yang mendengarkan kita. Jadi kan dulu itu yang namanya IQ itu biasanya meningkat.
1: Iya, Pak.
0: Ternyata belakangan ini di satu generasi ini justru terbukti generasi sekarang IQ-nya menurun.
1: Iya lagi.
0: Iya.
1: Benar, data juga data, itu ada.
0: Betul. Ada data yang menunjukkan itu bahwa ada IQ ternyata menurun. Kalau dulu itu biasa saya dengan bangga selalu mengatakan ke orang tua, "Hei Bapak Ibu, kalian sadar enggak sih anak-anak kalian sekarang ini jauh lebih pintar daripada kalian. Terbukti apa yang mereka pelajari sekarang ini adalah dulu yang anak pelajari di SMP." Oh.
1: Iya. Ya. Betul.
0: Tapi sekarang ini ada kecenderungan menurun. Iya. Ya penyebabnya apa? Salah satunya adalah ponsel.
1: Ponsel tadi.
0: Iya. Jadi akhirnya kalau kita tanya, misalnya dengan anak-anak sekarang, mereka tidak menyimpan informasinya di otaknya.
1: Okay.
0: Mereka menyimpan informasi di gadget.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya Mas Anet tanya sama anak-anak, "Hey, sini loh, apa ibu kota Amerika?"
1: Itu, iya.
0: Jawabannya adalah C. Bentar.
1: Iya. Mereka kadang cari sibuk cari dulu.
0: Persis.
1: Iya.
0: Ya jadi mereka they don't store the information in their brain.
1: Betul.
0: Jadi mereka they store the information in the gadget.
1: Betul.
0: Nah, dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya yang jadi concern kita di praktisi psikologis sebenarnya adalah, you know, ketika kamu mengambil keputusan, kadang kan kamu mensintesa informasi-informasi Anda di otakmu.
1: Iya.
0: Nah, apa yang terjadi ketika kamu harus mengambil keputusan yang kompleks and in your brain you don't have the information. Iya kan? Kan enggak ada kan buat mengambil untuk mengambil keputusan, kan kamu butuh mensintesakan informasi-informasi.
1: Iya.
0: Tapi apanya yang mau disintesakan kalau kamu enggak punya bahan?
1: Betul.
0: Nah, ini yang kemudian jadi concern kita di psikologi bahwa anak-anak di masa depan ini pola pengambilan keputusannya bisa makin berbahaya nih. Itu mah hal yang kompleks. Makanya beberapa di antara mereka itu pertimbangan jadi enggak jangka panjang, enggak strategik. Karena punya keterbatasan bahan-bahan buat mereka meramu.
1: Betul.
0: Nah, inilah dia yang saya pikir pada kesempatan sore hari ini jadi concernnya kita para orang tua. Betul. Nah, ada beberapa hal yang catatan-catatan dari Jonathan Hoyt yang mungkin perlu jadi pertimbangan buat kita.
1: Nah, iya.
0: Tips buat kita. Nah. Bagaimana cara kita membesarkan anak-anak kita sekarang?
1: Nah, itu ya. Apa aja tuh Pak, kalau boleh tahu?
0: Termasuk salah satu yang paling menarik adalah Mas Andes gini. Kita kan seringkali mengajari anak kita untuk sukses,
1: berhasil,
0: dan kita merayakan celebrate.
1: Betul.
0: Jadi lama-lama anak-anak ini haus validasi.
1: Iya.
0: Dikit-dikit dirayain, baru tampil dirayain. Dulu Mas Andes baru tampil, alah kayak gitu aja.
1: Betul.
0: Gak ada yang rayain.
1: Gak ada.
0: Harus heboh banget, baru dirayain. Anak-anak sekarang aja, udah dikasih bunga dan sebagainya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Nah, pembelajaran menarik, kata Jonathan Hoyt juga termasuk adalah, anak perlu dilatih gagal.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, bukan cuma untuk sukses, untuk berhasil. Biarkan anak itu gagal, karena itu melatih mental.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seringkali we celebrate the success, but we also have to celebrate the failure. Bahwa gagal itu nggak apa-apa, nak.
1: Betul.
0: Ketika kamu gagal, pembelajaran apa yang kamu petik di situ? Dan biarkan mereka mengalami kegagalan. Saya beberapa waktu lalu dapat dari salah satu orang tua yang sempat cerita sih, Pak Martin, Pak Noni, anak saya itu gak mau ikut lomba. Kenapa? Padahal aku udah dorong-dorong. Katanya takut gagal, nanti takut gagal kalau kakak gagal itu nanti nanti dia akan depresi berkepanjangan. Jadi daripada depresi kepanjangan, dia gak mau mengikuti perlombaan sama sekali. Padahal berkualitas gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu seperti itu pemikirannya. Okay. Ya nanti kalau aku gagal, nanti aku down, kena mental.
1: Kena mental.
0: Nanti mikirnya panjang lagi.
1: Iya.
0: Akhirnya kemudian mereka lebih memilih untuk menghindari.
1: Menghindari.
0: Itu. Nah, padahal satu pembelajaran penting itu adalah justru biarkan mereka melewati itu, proses itu. Karena mungkin dia nggak menang. Tapi waktu ketika dia latihan, waktu melewati proses itu, kan ototnya sebenarnya terlatih.
1: Nah, sih. Iya.
0: Nah, itu juga menjadi salah satu pembelajaran berharga buat anak-anak kita. Gitu.
1: Iya, karena bagian dari journey kehidupan mereka juga gitu ya.
0: Iya, betul. Bahwa hidup itu nggak akan selalu terang-terang. Saat itu ada gelap. Nah, saat ketika kamu harus melewati kegelapan seperti itu, gimana? Nah, orang tua sekarang ini kadang... mungkin karena gini ya, kalau kita di sosmed itu kan orang tuh bangga banget ketika anak ini, wih anak saya
1: berharga
0: ini, senengnya seperti itu, ya. Dan ini juga jadi masalah buat anak-anak sekarang kan, mereka lihatnya aksesnya di sosmed.
1: Di sosmed, benar.
0: Yang diceritakan di sosmed itu kan kesuksesan, keberhasilan, prestasi, kekayaan, famous, popularitas. Tapi yang tidak diceritakan adalah kisah-kisah kegagalan yang dilewati untuk sampai pada titik itu.
1: Iya.
0: Ya, makanya ini yang kadang bisa berbahaya banget gitu loh. Untuk anak-anak kita, untuk akhirnya yang mereka lihat adalah harus sukses berhasil. Bahwa gagal itu adalah menjadi bagian dari penting. Padahal untuk proses untuk berhasil itu kan dia perlu melewati
1: Betul.
0: Itu. Makanya kita bilang ini... Orang tua juga perlu sadar sih, karena mereka yang akan menemani perjalanan anak-anak mereka.
1: Iya, iya.
0: Yes.
1: Benar. Kalau tadi juga Pak Antoni juga bicara tentang media sosial.
0: Ya.
1: Banyak mungkin ya anak muda juga tadi terlihat baik-baik saja. Kadang ditampilin juga memang yang baik-baik nih citranya gitu.
0: Betul.
1: Atau apapun yang baik gitu di media.
0: Ya.
1: Tapi ternyata memang mereka juga akhirnya mengalami kecemasan, kesepian atau tekanan hidup.
0: Iya.
1: Mungkin boleh dijelaskan Pak Antoni, mengapa fenomena ini juga bisa terjadi?
0: Iya, karena gini. Karena kan ketika kita bicara tentang sosial media itu kan sesuatu yang sudah difilter.
1: Iya.
0: Sesuatu yang sudah direkayasa.
1: Betul.
0: Kan kita bisa aja. Jadi beberapa spot perjalanan kita yang kita mau tampilkan itu kan kita pilih. Kayaknya foto ini kayaknya lebih bagus nih. Gue tampilin yang kayak gini nih. Kelihatannya keren, kelihatannya bagus. Tapi kan kita gak dapat sepenuhnya cerita.
1: Iya.
0: Ya. bahwa sebenarnya cerita yang sesungguhnya itu lengkapnya seperti apa.
1: Benar.
0: Makanya dari kesimpulan seperti ini, kadang kita harus mewaspai dan kita harus melatih kepada anak remaja kita bahwa hati-hati. Yang kamu saksikan itu adalah sebuah proses rekayasa yang sudah terjadi, yang sudah difilter. It's not all the story, the whole story itu nggak ada di situ. Ya, yang kita lihat adalah behind the scene-nya seperti apa. Nah, anak-anak ini perlu belajar bahwa it's okay, bahwa kadang-kadang hidupmu tidak selalu cerah, tidak selalu bagus. Menarik loh waktu ketika Olimpiade Tokyo kemarin itu ada Simone Biles gitu, satu pesenam yang terkenal gitu. Sampai memutuskan dia nggak ikut dalam beberapa perlombaan gitu, orang kaget kan gitu. Karena ternyata dia lagi mengalami gangguan depresi gitu. Michael Phelps,
1: Peraih juara Olimpiade.
0: Kan pernah mengalami depresi juga. Berapa 28 kali ya medali.
1: Betul.
0: Jadi dia mengalami, dan dia cerita bagaimana masa-masa ketika dia harus melewati itu. Sementara apa? Sementara dia merasa bahwa tekanan begitu luar biasa, sosmed, tekanan fansnya mengharuskan dia bahwa harus selalu kelihatan tampil ceria, tampil bagus dan sebagainya. Padahal kita human gitu.
1: Betul.
0: Nah, lewat sosial media itu kadang kita harus belajar juga bahwa it's not the whole story gitu. Enggak semua cerita yang di sosial media adalah cerita. Ada yang flexing lah, ya kan? Flexing. Padahal latar belakangnya apa, tapi dibuat menjadi, wah kelihatan keren banget gitu loh. Tapi kan kita enggak tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, itulah yang saya merasa bahwa anak-anak ini perlu dapat gambaran.
1: Betul.
0: Jangan sampai kemudian kita menjadi generasi yang dibentuk oleh sosmed gitu.
1: Nah, iya. Yang kita tampilkan yang baik-baiknya, yang value-nya.
0: Iya, betul. Dan kita sebagai orang tua, kita ngajarin value-value kondisi yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini yang penting sih.
1: Betul.
0: Orang tua terhadap anak-anak mereka.
1: Karena bisa juga dikatakan, ya it's okay to be not okay gitu ya.
0: Iya, betul. Film Korea banget. Kan ada serialnya.
1: Iya benar. Kadang kan kita selalu harus tampil okay atau sempurna selalu, tapi ketika kita sempurna juga, it's okay juga gitu ya.
0: Iya, saya masih ingat waktu ketika saya di Vancouver, waktu ketika S2 saya itu. Itu benar-benar tragis. Jadi ada satu keluarga politician, very famous, and they look very happy family.
1: Okay.
0: Tapi terakhirnya berakhir dengan tragis dan ada anggota keluarga yang kemudian bunuh diri. Kan, dan itu jadi heboh. Bahwa apa yang tampil, apa yang muncul, apa yang kelihatan, kadang-kadang tidak selalu seperti itu yang dimunculkan. Makanya kita juga sebagai orang tua, kepedulian, care kita, ngajarin value, karakter. Nah, itu adalah jauh lebih penting. Makanya kita bilang, jangan lagi melulu melihat dari prestasi. Itu yang sering kali orang tua lihat kan.
1: Benar.
0: Pertanyaan yang pertama itu, anakku ranking berapa gitu loh, di sekolah itu di urutan berapa, akademiknya gimana. Dan itu seolah-olah menjadi indikator bahwa kok seorang tua itu sukses berhasil ketika secara ranking akademik berhasil. Nah, kayak begini, ini yang kadang-kadang kita perlu revisi juga, bahwa yang penting adalah mengajari kepada anak kita, at least you do your best.
1: Nah, ya. Itu.
0: Makanya banyak prinsip-prinsip tentang pengajaran keluarga kita yang mesti mau gak mau harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena Mas Andes, saya masih ingat ada juga peserta orang tua kita yang sempat nanya begini, Pak, kenapa didik anak sekarang susah banget ya, Pak? Dulu orang tua kita, maksudnya kakek nenek, melahirkan bahkan sampai ada yang 5 orang, 6 orang, 10 orang,
1: 12 anak. Juga ada
0: 12, betul. Ya, saya sendiri 8 gitu. Dan gak ada buku manualnya, gak ada buku tentang parenting, gak ada pelajaran tentang parenting, dan baik-baik aja tuh.
1: Betul.
0: Ya, tapi sekarang kenapa ada begitu banyak buku tentang parenting, ada begitu banyak pengajaran tentang parenting, tapi kok kenapa susah-susah banget? Ya harus kita akui memang situasinya kan tantangannya berbeda. Ya kan? Kalau orang tua dulu itu kan praktis, nggak serumit sekarang gitu. Kampung gitu kan, makannya salah kadarnya, ya udahlah. Kalau itu kadang-kadang lampu, zaman saya dulu masih ada lampu petrom.
1: Yang dinyalain habis maghrib atau sore.
0: Bener. TV pun terbatas gitu kan.
1: Rame-rame kita nonton, iya.
0: TVRI, betul. Jadi kalau mau nonton berita harus nunggu sampai jam 9 baru bisa nonton. Kita, we have so many limitations.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan mungkin karena itu juga kali ya Pak, kita jadi sering ngobrol, komunikasi dengan anggota keluarga yang lain akhirnya.
0: Persis, betul. Mau gak mau dipaksa untuk banyak berinteraksi.
1: Betul.
0: Nah sekarang dengan begitu besarnya akses untuk informasi, orang merasa gak butuh lagi. Semua sudah terpenuhi.
1: Ruang-ruang itu.
0: Iya. Nah aku merasa bahwa ini yang saatnya buat kita sebagai orang tua yang harus meluangkan waktu.
1: Betul.
0: Sampai saya seringkali bilang gini sih kepada orang tua. Saya bilang, kalau anak kita sampai ketagihan gadget seperti itu, kadang salahnya bukan mereka, salahnya dari kita.
1: Iya.
0: Kita itu mungkin tidak bisa menciptakan sebuah suasana yang saking menyenangkan sehingga anak mau melepaskan gadgetnya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kita berinteraksi.
1: Betul.
0: Betul. But because we don't interact, karena kita tidak berinteraksi dengan anak kita, ya mau apa lagi? Dalam kondisi bingung, bengong daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah. Tangannya
1: ada
0: otomatis
1: ini,
0: seperti
1: iya.
0: itu. Persis. Tapi coba, kalau kita misalnya bisa menciptakan interaksi yang menyenangkan, kita bisa menggantikan dengan berbagai aktivitas
1: Betul.
0: Yang lebih menarik. Anak ini paling nggak akan meletakkan dan mereka jauh lebih senang untuk berinteraksi sebenarnya.
1: Artinya juga disiapkan waktu ya dari orang tua, ibu dan ayahnya untuk juga sama-sama mau juga tidak megang gitu ya, artinya menciptakan.
0: Nah itu yang susah di, kan, betul. Biasanya dari orang tua sendiri, dari bapak ibunya sendiri udah pulang, udah langsung dengan, udah kalian jangan ganggu. Ini.
1: Ya kira ruang interaksinya juga kita sendiri akhirnya membatasi.
0: Bayangkan, saya masih ingat. Ada salah satu teman saya, bule, dia tinggal di Indonesia. Dia suatu hari, ini anaknya baru 3 tahun gitu loh, pegang handphone gitu. Jadi handphone gitu oleh neninya. Terus ayahnya mau ngajak dia ngomong, berinteraksi gitu loh. Tahu gak dia ngomong apa?
1: Apa nih?
0: Daddy, don't disturb me, I'm busy.
1: Anak 3 tahun sudah.
0: Iya. Tapi bisa jadi karena ya dia belajar di ayahnya juga gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, itu hal-hal yang juga harus kita sama-sama ini ya, Pak Antoni ya tentunya ya. Baik, tentunya kita break dulu sebentar.
0: Okay. Sure.
1: Kita juga akan mengundang pendengar untuk yang ingin bertanya, berinteraksi bersama kita di sini, Pak Antoni. Silakan untuk Anda pendengar, karena temanya ini menarik dan juga penting tentunya. Generasi emas berawal dari kesehatan mental. Silakan, Anda bisa bertanya di WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912.
2: Beranda Astacita.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Ya, pendengar, Anda masih di Beranda Asta Cita tentunya, dan tentunya Anda juga masih bersama saya, Andes Satria, dan saya tidak sendiri karena kita sedang ngobrol-ngobrol bersama juga dengan Pak Antoni Dio Martin. Kita lanjutkan, Pak, kebersamaan yes. kita di obrolan ini yang menjadi penting ya. Juga karena temanya adalah generasi emas berawal dari kesehatan mental. Nah, kita juga tadi sudah ngobrol lebih jauh dan juga ini satu persatu ya, ternyata memang harus dari kesehatan mental juga. Betul. Ketika kita ingin menciptakan satu generasi emas ini.
1: Ya.
0: Betul. Nah, Pak Antoni, ya. Yang saya pengen tahu juga, mungkin pendengar juga bertanya, kalau memang ya, cara membedakan, Pak. Hmm. Yang stres masih bisa ditangani atau masih normal gitu ya. Dengan kondisi yang juga sudah membutuhkan bantuan profesional atau perhatian khusus. Ini seperti apa, Pak?
1: Oke. Okay. Jadi kita mengatakan bahwa stres itu bukanlah sesuatu yang buruk sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Justru stres itulah yang membuat dan melatih, ujung-ujungnya itu menguatkan kita. Karena tanpa stres berbahaya. Makanya kalau kita tanyalah sama dokter, kekuatan otot itu kan mesti dilatih.
0: Betul.
1: Karena kalau dibiarkan, otot itu pasti akan mengalami proses di mana malah kemudian rusak.
0: Betul.
1: Karena nggak terlatih. Jadi stres itu penting. Makanya ada istilah, kalau di psikologi itu ada istilah eustress sama distress. Ya. Distress itu adalah stres yang buruk, eustress adalah stres yang bagus gitu. Nah, kapan kita tahu bahwa perbedaan itu, stres itu masih bagus atau wah ini udah hati-hati nih, warning itu udah masuk ke dalam lampu kuning sama lampu merah. Selama kita masih bisa masih tidur dengan baik, sebenarnya paling cuman ngomel-ngomel gitu. Sebenarnya itu masih dalam tahapan normal. Artinya kita masih bisa menghadapi.
0: Betul.
1: Dampak terhadap fisik kita masih oke lah, kita masih bisa menerima, paling ya susah tidur tapi nggak berkepanjangan. Kadang-kadang berdampak mungkin jadi susah makan atau makannya banyak. Bisa juga seperti itu, atau ada perubahan gaya hidup dan sebagainya, tapi itu dalam slightly, jadi nggak terlalu berat. Nah, itu mulai menjadi masalah ketika tanda-tandanya besar. Dan itu mulai mengganggu, mengganggu buat diri kita, mengganggu buat orang lain, mengganggu buat diri kita, misalnya sleep, gangguan tidur, gangguan makan, gangguan perilaku yang mulai membuat kita pun akhirnya kemudian kita sendiri jadi terganggu. Karena ketika kurang tidur, besok bangunnya kita kesulitan, akhirnya konsentrasi dan sebagainya, kita juga merasa terganggu dengan situasi itu. Nah, orang-orang di sekitar kita pun merasa terganggu dengan perubahan sikap,
0: perubahan
1: kita
0: ini.
1: Atau kita ada perubahan gaya hidup, pola kebiasaan yang enggak, biasanya enggak seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi tiba-tiba berubah. Jadi gampang marah, gampang tersinggung, sumbunya jadi pendek. Itu adalah kadang beberapa hal yang mungkin jadi tanda buat kita bahwa oke, ini kita udah sampai pada batas. Betul. Yang kita mesti waspada nih. Jadi tekanan itu membuat kita akhirnya jadi bermasalah. Nah, makanya ini yang challenge buat besar buat kita, bagaimana kita bisa membedakan dan bagaimana kita menghadapi itu sih.
0: Oke. Okay. Ya. Ada early warningnya berarti ya, Pak. Betul. Dari tindakan dan perilaku kita ya.
1: Ya, paling enggak kita bisa jadi semacam self reflection lah buat diri kita. Aku masih bisa menghadapi, masih bisa melakukan aktivitasku dengan baik enggak? Aku masih bisa dealing situasi, masih bisa konsentrasi dengan baik. Kalau cuma sedikit aja terganggu, mungkin masih oke. Tapi kalau gangguan itu udah mulai besar, seringkali terjadi, tiba-tiba sampai berganggu kepada fisik kita. Misalnya gangguan hormonal, gangguan beberapa sistem dalam tubuh kita, ketika kita check up, dokter mengatakan, enggak kok, enggak ada penyakitnya. Tapi kita merasa misalnya capek, terus menerus kurang tidur dan sebagainya. Nah, Mimi, itu adalah signing yang sebenarnya sangat jelas kita bahwa kita harus lebih waspada dengan menghadapi berbagai tekanan hidup kita.
0: Ya, betul.
1: Ya.
0: Pak Antoni, mungkin ada juga dari pendengar atau juga saya sendiri yang kadang juga denial dengan tadi yang warning-warning dari tubuh sendiri. Ya. Nah, itu tentunya ada mungkin peran dari teman-teman sekitar ya atau orang di rumah, keluarga seperti itu, yang juga bisa melihat dan memberitahu.
1: Iya, betul. Makanya gini, saya merasa begini, kadang kita harus peka, terutama di keluarga. Jadi, nah, salah satu nanti kita ke di bagian-bagian terakhir itu mungkin beberapa tips dari Jonathan Haidt juga sebenarnya bagus juga buat kita. Jangan ignore.
0: Okay.
1: Sebagai orang tua jangan ignore bahwa kan ada tipe orang tua yang cenderung meremehkan. Hmm. Ah, cuman kayak gitu aja. Ah, cuman putus sekali aja. Dulu bapak diputus berapa kali-kali. Gak apa-apa gitu. Hmm. Ya, jadi we tend to underestimate the problem.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketika misalnya si anak datang nih cerita, ayah, alah, udahlah, kayak gitu mah gak apa-apa. Nah, we tend to underestimate. Padahal kita mengatakan, okay, problemnya adalah kita terdiri dari bahan yang berbeda. Mm-hmm. Mungkin kalau kita dulu tahan dengan urusan kayak gitu, tapi anak sekarang dengan tekanan seperti itu aja, itu udah kena mental.
0: Betul.
1: Jadi itu juga beberapa hal yang jadi catatan buat kita, bahwa sebagai orang tua, as a parent, sebagai pembimbing gitu. Nah, bagaimana kita mewaspadai dan bagaimana menyikapi perilaku-perilaku seperti itu juga kadang-kadang di bagaimana kita melatih menghadapi mereka-mereka itu gitu.
0: Oh, baik. Ya. Yeah. Baik, Pak Antoni, mungkin juga ini karena keterbatasan waktu juga, saya juga tadi udah asik pasti lihat, wah. Yes. Wow. Mungkin sebagai penutup yang tadi juga dari Jonathan yang bisa disampaikan tips-tipsnya juga, yang bisa diberikan mungkin pesan sederhana atau juga agar kita bisa menjaga kesehatan mental.
1: Betul.
0: Diri sendiri, keluarga, dan apa yang paling penting untuk dilakukan mulai hari ini aja, Pak Antoni.
1: Yes, betul. Jadi, senang sekali, terima kasih Mas Andes pada kesempatan sore hari ini. Jadi berkesempatan untuk ngobrol, ngopi, ngobrol pinter kan, supaya para pendengar kita selalu waspada. Karena kan maunya kita adalah di tahun 2045 ini kita dapat generasi yang bukan cuman pinter secara IQ, tapi secara EQ-nya, kecerdasan emosionalnya bagus, secara AQ, adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangannya juga bagus. Nah, kalau saya istilahkan, saya sempat bikin semacam akronim di beberapa kesempatan sharing saya. Saya bilang cemas. Jadi supaya nggak cemas, supaya berubah jadi emas, dan mari kita selalu ingat dengan kata cemas. Cemas itu apa sih? Lima hal. Mulai dengan C itu adalah cerita.
0: Cerita.
1: So when you have problem, jadi ajari anak kita untuk bercerita. Dan orang tua selalu mengatakan kepada mereka, it's okay untuk cerita, saya tidak menjudge kamu. Betul. Saya tidak mengadili kamu. Karena Jonathan Haidt kan yang bilang, yang sering kali terjadi, orang tua kesalahan yang paling sering kali terjadi adalah satu, ignoring. Underestimate masalah mereka. Ya, dan kemudian akhirnya enggak sensitif sama sekali dengan kebutuhan mereka. Yeah. Nah, tiga hal ini yang menyebabkan terjadi anak-anak kemudian banyak kasus-kasus kesehatan mental. Jadi cerita. Dan yang kedua adalah berempati.
0: Berempati.
1: Jadi berempatilah, dan ajari anak kita untuk berempati. Berempati bahwa dunia itu bukan cuma milik kamu.
0: Betul.
1: Karena anak-anak sekarang itu makin narsisistik. Karena kan satu jumlah satu orang atau dua orang di keluarga, mereka merasa bahwa dunia itu harus untuk saya. Ya, belajar untuk berempati. Nah, yang ketiga adalah makna, meaning. Anak harus diajari bahwa maknamu untuk apa? Apa manfaat yang kamu berikan? Dan orang tua, aktivitas sosial itu penting, ajari dan bawa anak-anak untuk melakukannya. Ya, cemas A berikutnya adalah aktif.
0: Aktif.
1: Ya, kemudian ajari anak untuk kegiatan-kegiatan. Karena ya itu tadi, kalau kita membiarkan anak-anak di gadget, akhirnya kemudian gadget itu menggantikan waktu.
0: Betul.
1: Tapi kalau anak itu diajak untuk berbagai aktivitas, misalnya contoh dengan anak saya yang kedua, hobinya di bodybuilding.
0: Benar.
1: Ya udah, dulu namanya juga anak-anak pasti senang gadget. Tapi sejak di bodybuilding, ya udah sibuk dengan aktivitas itu, mana ada waktu
0: untuk gadget gitu.
1: So biarkan dia aktif dengan hobinya.
0: Dengan hobi.
1: Dan yang terakhir adalah S itu apa? Syukur.
0: Syukur.
1: Belajar ajari anak kita untuk bersyukur, to appreciate banyak hal yang di appreciate tentang hidupnya, tentang alam sekitarnya. Yeah. Jadi anak-anak ini akhirnya kemudian tumbuh menjadi pribadi yang bermakna, aktif, dan kemudian itu bisa berkontribusi. Jadi bukan menjadi yang dalam majalah Times itu pernah menyebutnya sebagai the me-me-me generation. Bahaya banget gitu. Generasi yang pokoknya dunia ini berputar, aku pusatnya.
0: Sentrisnya gitu, gitu ya.
1: Itu bahaya banget.
0: Iya.
1: Yes.
0: Baik, jadi itu yang bisa kita lakukan, Pak Antoni. Dan tentunya kita sama-sama berharap nanti di 2045 kita memang memiliki generasi emas, tapi juga memiliki kesehatan mental yang kuat. Seperti itu ya.
1: Ingatkan dengan kata cemas. Harus
0: dengan kata cemas tadi. Betul. Dan tentunya tadi dijabarkan, dan tentu yang terakhir itu memang menjadi penting, syukur. Ketika kita juga bersyukur, kita juga tahu apa yang kita hadapi dan juga kita miliki.
1: Betul.
0: Seperti itu. Baik. Setuju. Pak Antoni, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Sayang, terima kasih untuk spiritnya, untuk energinya.
0: Sama-sama. Kita juga ingin tentunya generasi-generasi di Indonesia, tentunya dia, apalagi generasi emas kita nanti 2045 bermental kuat seperti itu. Baik.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih Pak Antoni atas waktunya. Baik. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah mendengarkan, dan untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti setelah ini kita juga akan kembali dengan Warta Berita pukul 16. Jadi tetap di Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita membuat kegiatan Waisak di Jakarta selama 5 hari. Ini janji Pak Gub dan kami untuk melengkapi kebahagiaan masyarakat Jakarta dari berbagai agama.
3: Kalau nggak salah 22 tahun belum ada begini-beginian nih. Dulu sengsara banget. Ini kayak gini-gini kenapa? Karena usaha orang kerang hijau.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Perkuat toleransi, Wagub DKI komitmen dukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Daratan Cangkang Kerang Muara Angke disulap menjadi pemukiman rumah panggung. Berita selengkapnya. Pendengar, Wagub DKI Jakarta komitmen mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan untuk memperkuat toleransi. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dari seluruh kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat toleransi dan harmoni sosial, salah satunya Waisak. Rano menyebut, keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun perekonomian daerah Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Ini sebuah bukti bahwa kita mengakhiri sebuah kegiatan keagamaan, kebudayaan dengan Waisak hari ini. Kita membuat kegiatan Waisak di Jakarta selama 5 hari. Memang Waisak jatuh pada tanggal 31, karena itu semua dikumpulkan di Borobudur, tapi Jakarta mengawali Waisak. Karena apa? Ini janji Pak Gub dan kami untuk melengkapi kebahagiaan masyarakat Jakarta dari berbagai agama. Kami sangat berterima kasih, inilah salah satu bukti toleransi. Dari sebuah toleransi kita menghasilkan banyak berbagai hal.
4: Lebih lanjut, Rano Karno menjelaskan bahwa berbagai perayaan lintas agama yang telah diselenggarakan di Jakarta seperti Christmas Carol, Imlek, Nyepi, hingga Waisak menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun perekonomian daerah. Tercatat, sejak Desember 2025 hingga Lebaran tahun ini, perputaran ekonomi di Jakarta mencapai Rp67 triliun. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kementerian Komdigi bersama LPP RRI mendorong lansia agar melek dunia digital melalui talkshow dan pagelaran wayang kulit. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggandeng LPP RRI menggelar talkshow literasi digital dan pagelaran wayang kulit bagi kalangan lansia. Kegiatan bertema Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek ini digelar di Auditorium Abdul Rahman Saleh pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital bagi kelompok lansia agar mampu memanfaatkan internet secara produktif, mulai dari mengakses informasi hingga menjaga hubungan sosial. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, dalam tayangan video menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Lansia. Dia menilai kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang inklusif, aman, dan ramah bagi lansia.
6: Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Komdigi sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam menciptakan ruang digital yang inklusif, aman, dan ramah bagi lansia agar tetap terhubung, berdaya, dan bahagia di era digital.
5: Seiring perkembangan tersebut, lansia kini mulai aktif memanfaatkan internet baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan dan Lansia, Bambang Trisantoso, menilai pendekatan talkshow yang dipadukan dengan pagelaran wayang kulit itu dapat efektif menjangkau lansia. Menurutnya, metode ini mampu membantu lansia yang masih belum terbiasa dengan teknologi agar lebih mudah memahami dunia digital.
7: Dan itu saya rasa efektif untuk menjangkau orang-orang yang memang masih relatif gaptek, lansia yang masih gaptek, untuk bisa berdaya di era teknologi informasi sekarang ini yang semuanya serba canggih, serba internet. Mereka juga harus menyesuaikan diri, kemudian mereka juga harus melindungi diri dari keamanan bermain berselancar di internet dan seterusnya.
5: Dia menambahkan, lansia tidak hanya didorong untuk memahami penggunaan internet, tetapi juga mampu melindungi diri dari resiko digital serta memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media dapat terus diperkuat untuk mendukung pemberdayaan lansia di era digital. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan ramai pengunjung di momen hari libur sekaligus Hari Raya Waisak. Kegiatan beragam dapat dilakukan oleh pengunjung Ragunan, mulai dari melihat aneka ragam satwa hingga berpiknik bersama keluarga. Sofia, warga Jagakarsa, mengaku biaya masuk yang sangat terjangkau menjadi salah satu alasan baginya untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga di Taman Marga Satwa Ragunan. Demikian disampaikan Sofia kepada wartawan di Ragunan hari ini.
8: Kebetulan dekat sama rumah, terus kita juga lagi nyari apa suasana baru aja sih, pengen yang adem-adem gitu. Terus di sini juga murah meriah banget kan, jadi bisa sambil makan, bisa sambil main gitu.
1: Di dalam area Ragunan, kepadatan berpusat di beberapa titik favorit seperti pusat primata Smutser, kandang gajah Sumatera, dan area kandang jerapah. Di bawah rindangnya pohon-pohon besar, sejumlah keluarga tampak menggelar tikar menyantap bekal yang dibawa dari rumah. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dua dekade menantang rob, daratan Cangkang Kerang, Muara Angke disulap menjadi pemukiman rumah panggung. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara menyimpan cerita unik tentang ketangguhan warganya dalam menghadapi tantangan alam. Carwati, 49 tahun, seorang warga yang telah menetap selama 22 tahun di RT 06, mengisahkan bagaimana wilayah yang dulunya merupakan lautan lepas kini berubah menjadi pemukiman padat penduduk. Menurut Carwati, daratan yang ia tempati sekarang tidak terbentuk secara alami, melainkan hasil dari tumpukan cangkang kerang hijau selama bertahun-tahun. Kehadiran pembangunan jalan baru yang ditinggikan sebagai bentuk mitigasi banjir rob dari Pemprov DKI Jakarta membawa dampak yang kontras bagi warga. Di satu sisi, jalan tersebut mempermudah akses mobilitas warga, terutama bagi mereka yang bekerja di pelabuhan dan anak-anak yang ingin pergi ke sekolah.
3: Kalau nggak salah 22 tahun belum ada begini-beginian nih. Dulu sengsara banget, ini kayak gini-gini kenapa? Karena usaha orang kerang hijau. Dulu pinggir laut, gebar-gebar, ini bukan rumah, ini laut ini, laut ini. Rumah ibu dulu di bawah air empang, di atas panggung dulu. Di sini belum ada rumah ya, berapa biji rumahnya itu tuh. Karena orang suksesnya kerang hijau, ngaruh-garuh-garuh-gayo. Kalau ada kulit lagi, diaruk lagi. Ada kulit, diaruk lagi. Lama-lama jadi jalanan, jadi lahan bagus.
10: Jadi, kalau cerita ke ibu memang benar, tapi kalau banjirnya gede banget, gak bisa keluar. Diem di sini.
11: Airnya, ya.
10: Kalau dulu belum ada perjalanan baru itu, dibagi rata.
12: Semuanya. Air.
10: Tersebar di mana-mana. Arah sini udah ada jalan tinggi, tadi diem di sini. Tapi orang gimana sih? Orang dinikmatin aja orang pinggiran mah. Si penting kita mentanya cepat-cepat dibikin tanggul gitu. Emang kita di sini enggak minta apa-apa, pengen cepat ditanggul supaya enak, supaya setiap hari jangan banjir melulu.
9: Meski sudah memiliki akses jalan yang bagus, Carwiti dan warga lainnya tetap menyimpan harapan besar kepada pemerintah agar segera membangun tanggul permanen yang menyeluruh. Bagi warga pesisir seperti Carwiti, banjir rob adalah tamu rutin yang datang hampir setiap malam, terutama pada bulan-bulan tertentu. Ia mendambakan wilayahnya bisa benar-benar kering agar aktivitas sehari-hari tidak lagi terganggu oleh air laut. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten, mendengar. Kementerian Pariwisata Indonesia menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada festival tahun depan guna menarik atensi wisatawan mancanegara. Reporter Rituan Maulana melaporkan.
11: Kementerian Pariwisata menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada pelaksanaan Festival Gebrak Ngadu Beduk tahun depan. Gagasan ini diadopsi dari kesuksesan Festival 1000 Tarian Tradisional di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terbukti sukses menarik atensi wisatawan mancanegara. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kemenpar Erwita Dianti menyarankan ukuran beduk untuk aksi massal tersebut disesuaikan agar memudahkan mobilisasi serta mengontrol sinkronisasi volume suara. Rencana pemecahan rekor ini diproyeksikannya dapat menjadi magnet promosi baru yang memperkuat posisi Pandeglang dalam kalender pariwisata nasional.
12: Kalau bisa ini lebih meriah lagi, bisa kita lakukan gebrak ngadu 1000 beduk atau 100 lah ya, kalau 1000 enggak. 1000 kan harus mempunyai tempat yang luas lagi, Ibu. Mungkin itu menjadi daya tarik lagi bagi masyarakat di sini dan juga masyarakat di luar sana, di Nusantara maupun nanti sampai juga ke luar negeri. Itu sama yang kita lakukan juga di Banyuwangi, seperti itu ya, ada tarian yang 1000 tarian yang ada di Banyuwangi.
11: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma merespon positif tantangan tersebut dan meminta jajaran dinas terkait mulai menyusun perencanaan teknis. Skenario pementasan 1000 beduk ini ditargetkannya mampu mencatatkan nama Kabupaten Pandeglang ke dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
13: Dan karena sudah masukkan, maka event ini tidak boleh stop. Kalau stop, nanti dicabut tarikannya. Jadi setiap tahun harus dilaksanakan, diselenggarakan. Saya sebagai wakil gubernur akan mendukung, ya, saudara-saudara sekalian. Dan kalau perlu, ya kita minta semua.

0: dinilainya sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ratusan personil penabuh. Kendati demikian, komunitas membutuhkan kepastian regulasi serta jaminan keberlanjutan anggaran dari instansi pembina. Asosiasi menekankan mimpi menghadirkan genre perkusi beduk Nusantara ke panggung dunia harus dipikul bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemitraan strategis bersama antara pelaku seni dan pemerintah diharapkannya mampu menutup celah keterbatasan dana operasional komunitas. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini pendengar, perkuat toleransi Wagub DKI komitmen dukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Daratan Cangkang Kerang Muara Angke disulap menjadi pemukiman rumah panggung. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Bisa

0: hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Andes Satria tentunya di Jakarta sore ini. Ada Anda juga yang baru aja bergabung tentunya, saya sama-sama juga mengucapkan selamat sore untuk Anda ya, yang juga di hari ini menikmati masih suasana liburan di akhir bulan menuju bulan baru besok di tanggal 1 Juni tentunya. Apa kabar Anda juga yang sedang berkendara, sedang juga menikmati waktu liburnya, dan ini minggu sore tapi rasanya karena besok masih libur gitu ya, Senin itu tidak terlalu berasa Senin gitu. Atau karena besok juga mungkin ada yang upacara, tapi hanya upacara aja habis itu pulang ya. Anda bisa sampaikan pada kami di 0811-7972-7912. Di line telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria Al-Ghazali dengan kisah kehidupan. Ngajak kita ke pukul 16:43 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore lepas 43 menit pendengar. Anda juga tentunya masih bersama kami. Terima kasih untuk yang masih mendengarkan dan juga yang baru saja bergabung mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk Anda pendengar. Anda juga berkegiatan di sekitar wilayah Bogor ya, tepatnya dekat Stasiun Bogor, ada satu JPO yang ini rencananya akan dibongkar di pertengahan Juni ini dikarenakan tidak layak pendengar. Jadi pemerintah kota Bogor atau Pemkot Bogor ini akan membongkar jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang yang berada di ruas jalan Kapten Muslihat pada pertengahan Juni 2026 ini. Jadi JPO Paledang ini sendiri nantinya akan ditutup dan tidak dapat digunakan warga untuk juga menyeberang dari Jalan Mayor Oking menuju Paledang maupun sebaliknya ya. Jadi untuk Anda juga nanti yang biasa beraktivitas di sekitar JPO Paledang yang menggunakannya juga nanti di pertengahan bulan Juni ini akan ditutup. Jadi pada sisi jembatan di Jalan Mayor Oking terdapat banner berwarna kuning yang bertuliskan JPO Paledang ini akan ditutup karena dinyatakan rusak berat, yang juga dari penelitian kelayakan konstruksi Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Dan ini menjadi salah satu hal yang juga sebenarnya baik karena akan digantikan atau juga direnov gitu ya, untuk Anda nanti nyaman beraktivitas kembali menggunakan jembatan yang baru nantinya. Silakan untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, masih kami tunggu di 0811 7972 7912, atau di fix line kami ada di 0213441499 dan 0213440696.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
2: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
1: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
2: Hah? Emang ngaruh banget ya?
1: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
2: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
1: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
2: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
1: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
2: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
1: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
3: Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, tentunya bersama saya Andrea Satria. Kalau dilihat ya dan juga dirasakan ya di hari ini, pendengar, dari pagi tadi, dari suhu udara yang gak terlalu panas, mendung juga, ya gak terlalu mendung juga, tapi enak buat aktivitas olahraga atau juga kegiatan yang ada di luar ruangan seperti itu ya. Suhu udara hari ini berkisar 24 hingga 31 dari pantauan BMKG, pendengar. Dan diprediksi cuaca berawan hingga berawan tebal menyelimuti Jakarta sepanjang hari ini hingga malam hari. Jadi dalam laman resminya, BMKG juga menyebutkan pada pagi hari tadi cuaca berawan akan menaungi Jakarta Barat dan juga ini juga sampai nanti kondisi di malam hari. Jadi rata nih pendengar dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta, baik Jakarta Utara, Barat, Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur, cuaca ini terus berlanjut hingga malam harinya. Menyenangkan ya, apalagi sore ini juga tentunya untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, outdoor gitu ya, bersama putra-putri tercinta, berolahraga, jogging. Anda juga bisa ceritakan pada kami bagaimana situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan melalui fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499 atau melalui WhatsApp kami, ada di chat boleh, boleh di voice note boleh, dan juga voice call tentunya ke 0811-7972-7912.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, saatnya sekarang kita untuk cek fakta, di mana ada berita yang beredar. Menhan Syafri umumkan program bantuan untuk para pensiunan. Jadi beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, pendengar, yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang berjudul Jaksa Agung, Menhan Syafri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Dalam video tersebut, ini adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, ya. Jadi ini adalah berita tidak benar, pendengar, atau berita hoax. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Tentunya selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Ada yang juga mungkin lagi di stasiun, halte, dan menggunakan Transjakarta, LRT, MRT tentunya. Hati-hati di jalan, tasnya sudah dalam posisi yang benar, atau handphone dan juga dompet-dompet barang penting lainnya juga ini sudah dalam posisi yang mungkin Anda juga bisa mengamankan gitu ya. Dan mengabarkan tentunya orang-orang yang ada di rumah atau mau janjian gitu, agar juga bisa terpantau lagi di mana dan juga sudah sampai mana. Seperti itu menjadi penting ya pendengar di sekarang ini. Anda juga bisa menginformasikan pada kami tentunya situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Silakan, boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call juga tentunya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line teleponnya ada di 0213440696 atau 0213441499. Bagaimana untuk Anda juga yang semalam baru aja bergadang gitu ya, begadang, dan ini salah satunya alasannya memang banyak. Selain juga karena libur di hari ini, kemarin juga ada final Liga Champion ya, yang juga ini banyak dari teman-teman dan juga saya juga termasuk ini menonton pertandingannya dari dini hari tadi ya, dan akhirnya juga baru kelar tuh jam 2 jam 3-an gitu, dan begadang tentunya pasti, dan menjadi salah satu hal yang wajib ketika tontonan olahraga, apalagi Anda juga penggemar olahraga, salah satunya sepak bola gitu ya, di bulan Juni mendatang, atau sudah fix sih besok sudah tanggal 1 Juni gitu ya, kita juga akan sama-sama merayakan juga pesta bola dunia, atau piala dunia yang akan ada di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko, dan RRI sebagai salah satu media partnernya, official broadcasternya juga, dan untuk Anda yang juga mungkin menjagokan, sebenarnya kita Indonesia berharap masuk gitu ya kemarin, tapi belum masuk, mungkin ada tim-tim lain atau negara-negara lain gitu ya yang menjadi peluang, apalagi sesama Asia, mungkin kalau saya Jepang gitu kayaknya ada kans untuk bisa melaju lebih jauh, minimal sampai semifinal atau final gitu. Anda sendiri seperti apa? Boleh Anda ceritakan pada kami juga di 0811 7972 7912, dan di line telepon 0213441499 sekali lagi, dan 0213440696.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia, buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja, Art of Happiness Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan Desa Satria yang menemani di Jakarta sore ini, hari Minggu sore, besok hari Senin. Tapi gak terlalu terasa Senin ya, karena Senin besok masih hari libur. Walaupun mungkin ada beberapa dari Anda yang mengikuti upacara, karena besok itu hari lahir Pancasila. Beberapa sekolah juga masih libur, tapi beberapa kelasnya seperti di SD kelas 456 diwajibkan untuk mengikuti upacara ya besok pagi. Sudah disiapkan semuanya yang memang sudah harusnya disiapkan, seperti baju-baju, seragam, dan lain-lain sudah mulai ya dirapi-rapikan lagi. Atau mungkin besok ada juga pertemuan-pertemuan penting yang harus disiapkan, jangan sampai lupa dimasukkan kembali ke dalam tas, atau juga disiapkan kembali. Tentunya dicek-cek aja, cek and recheck sudah lengkap semua atau belum, biasanya seperti itu ya. Anda juga bisa mengabarkan pada kami situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda pendengar di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp-nya, dan juga di fix line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya ingin menyapa Anda yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp. Ada Kak Camit yang ada di Bogor. Katanya tadi asik semusim diputar, katanya lagu dari Krisye. Akhirnya keluar juga. Selamat sore Bang Andes. Selamat sore Kak Eca. Kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin. Sehat-sehat semua. Semoga juga Kak Eca dalam kondisi yang sehat-sehat. Izin update cuaca, katanya Bogor dan sekitarnya berawan. Suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih. Selamat bertugas, sukses dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Kak Eca. Ini juga sama ya, di sekitar RRI juga berawan. Suhunya enak sekali gitu ya. Enggak panas dan juga belum hujan gitu. Cocok untuk olahraga di outdoor atau juga berkegiatan di outdoor gitu ya. Dan menikmati sore hari Jakarta Minggu, walaupun besok Senin tidak terlalu terasa Seninnya ya, karena besok juga masih tanggal merah tentunya. Anda juga masih kami tunggu pendengar, silakan berinteraksi di 0811 7972 7912.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar. Saat lagi kita juga sama-sama akan mendengarkan bersama dan menantikan untuk beduk azan maghrib. Tapi sebelumnya juga kita akan mendengarkan bersama untuk pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arif Mutadin untuk surat Al-Baqarah ayat 69 hingga 74. Mari kita dengarkan bersama.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad.
1: Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu salat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, azan maghrib sudah berkumandang. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, silakan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib telah masuk. Dan Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar yang lagi di jalan menuju ke rumah ya, setelah tadi beraktivitas dari pagi hari, langsung juga mungkin ke tempat kedua mungkin ya, atau tempat ketiga karena rangkaiannya juga banyak di hari ini. Ingat jaga kesehatan juga tentunya. Cuacanya memang enak ya, dari pagi gak terlalu panas, mendung juga. Jadi untuk aktivitas-aktivitas nih kayaknya lancar aja gitu ya. Semoga juga dilancarkan kegiatan-kegiatan Anda pendengar. Anda juga bisa menginfokan pada kami sekali lagi di 0811 7972 7912 untuk WhatsAppnya. Dan Anda juga bisa melalui fix line kami, silakan ditelepon di 0213440696 atau 0213441499.

dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andrea Satria. Adrian Marta Dinata diambil dari koleksi tahun 2009 dengan Ku Ingin Kau Tahu ya. Tapi kalau tiba-tiba pengen tahu juga gitu ya. Karena ketika malam hari ini pengen tahunya adalah pengen tahu apa yang ada di dalam kulkas, pengen tahu ada makanan enggak, pengen tahu ada minuman-minuman mungkin yang bisa dihidangkan pada tengah malam ya, yang biasa kita sebutnya midnight craving ya. Jadi pengen menyantap camilan manis saat semua orang sudah terlelap tidur, dan selalu menandakan tubuh kita nih biasanya sedang lapar atau kekurangan energi kadang ya. Keinginan kuat ini berkaitan erat ternyata pendengar dengan pelepasan zat dopamin yang ada dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak. Lonjakan hormon ini nih yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam harinya. Jadi karena kelebihan tadi ya zat dopamin yang dalam tubuh, jadi kesannya tuh pengen ada apa ya di dalam kulkas, ada apa ya yang bisa dicemilin gitu ya. Jadi fakta psikologisnya juga ini menarik nih pendengar, karena dibalik kebiasaan ini sangat penting dipahami juga, karena demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang Anda juga penting ya untuk tahu sebenarnya apa itu midnight craving itu sendiri. Karena kalau kita lihat tadi zatnya adalah dopamin, merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Kehadiran zat ini memang mendorong seseorang pendengar untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Jadi ya itu tadi makan mungkin ya, dari jenis hidangan tinggi gula, tinggi garam dan lemak terbukti sangat efektif untuk memicu pelepasan hormon kesenangan ini. Akibatnya nih pendengar, sistem memori otak akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner-kuliner yang memanjakan mulut kita. Nah itu dia tuh, makanan kesenangan kita dicari lagi, minuman ada apa ya, ada masih ada kopi nggak, masih ada coklat hangat kah mungkin gitu ya, atau cemilan kudapan-kudapan manis yang mungkin kita biasa konsumsi karena juga kita senang gitu ya, mungkin bisa dikurang-kurangin gitu ya. Nanti juga ada nih tipsnya dan juga gimana mengatasinya. Anda juga silakan bergabung di 0811 7972 7912, line teleponnya di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
1: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Harus

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Just Give Me a Reason dari Pink featuring Netrus dari band yang bernama Fun, diambil dari koleksi tahun 2013 mendengar. Dan kita juga tadi sedang ngobrol tentang midnight craving, yaitu dimana fenomena Anda suka atau ingin menyantap makanan-makanan manis atau juga sebagai pelepasan zat dopamin yang ada dalam tubuh. Nah, caranya kalau untuk mengatasi midnight craving ini, langkah awal ya, dan memang ini sangat penting, adalah melatih kesadaran kita dulu nih untuk membedakan antara lapar secara fisik atau juga emosional. Karena biasanya kalau lapar fisik biasanya munculnya bertahap, sementara keinginan ngemil hadir secara mendadak dan biasanya spesifik. Lagi mau bulu, lagi mau coklat hangat, lagi mau makanan manis, seperti itu ya. Atau Anda juga bisa mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan yang menenangkan, seperti membaca buku, melakukan peregangan tubuh. Kegiatan positif ini memang akhirnya bisa terbukti mendengar efektif membantu meredakan stres sekaligus juga memenuhi kebutuhan nutrisi harian gitu jadinya. Dan untuk Anda juga ingin juga bergabung bersama kami, silakan menginformasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Ini sudah maghrib menuju malam tentunya ya. Anda mungkin juga masih ada di jalan atau baru keluar ya, karena mengingat besok juga masih hari libur. Silakan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami ada di 0213441499 dan 0213440696.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele. Namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balik. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andreas Satria. Untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan yang juga di Jakarta ataupun di sekitar utara Jawa Barat, berikutnya akan disampaikan untuk perakiraan cuaca kelautan yang akan disampaikan oleh perakirawan Laras Kinanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporannya, Laras.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 31 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan skala lokal di sebagian perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi Karawang pada esok dini hari hingga pagi. Sementara itu, untuk kondisi angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Subang, dan perairan Bekasi Karawang, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 1 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Laras Kinanti, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat.
1: Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar, dan nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang akan di-relay bersama Pro 3 pendengar. Jadi untuk Anda tentunya jangan kemana-mana, karena nanti setelah warta berita kita akan kembali lagi. Jadi masih di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita.

0: dan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
1: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu. Ya, penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan? Ke KDMP, dari mereka pembangunan, kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
0: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah, Rahmawati, menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
2: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
0: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
6: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan. melaksanakan haji di usia yang sudah

0: lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk kuarta berita yang dirilis dari Pro 3. Apa kabar Anda? Yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini ada Andi Satria yang akan menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Bagaimana malam di hari ini? Mungkin besok masih ada juga yang libur beberapa gitu ya. Tapi di tanggal 2 Juninya ini juga mulai masuk lagi anak-anak sekolah, di mana ada ujian kenaikan kelas ya. Seperti itu juga banyak mungkin disiapkan lagi buku-buku atau juga pelajaran-pelajaran yang akan diujikan seperti itu. Atau untuk Anda juga yang masih di momen-momen libur gitu ya, di jalanan sekarang atau sedang berkendara gitu ya, menggunakan transportasi umum, hati-hati juga di jalan untuk Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, dan fix line kami tentunya ada di 0213441499 dan 0213440696.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Erwin. Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
3: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
2: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
3: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
2: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
3: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

91,2 Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Ya, pendengar di Jakarta sore ini masuki menit-menit akhir ya. Sebentar lagi pukul 20, itu artinya saya Andrea Satria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih mewakili keberangkat kerja yang bertugas pada malam hari ini tentunya. Sampai sini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Bamsari. Andrea Satria pamit dari kebersamaan Jakarta sore ini. Sekali lagi selamat berakhir pekan, selamat malam, dan sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bams Sari di Jakarta malam ini, edisi libur panjang. Besok masih libur lagi. Hari ini libur juga, alhamdulillah. Nikmatin waktu yang Anda punya, mau sama keluarga, handai tolan, siapapun ya. Yang penting bahagia selalu ya. Ada beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah mengenai manajemen gratiskan masuk Ancol sore hari meriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Kapan tuh ya? Nanti infonya saya berikan untuk Anda. Kemudian ada volume kendaraan yang meningkat, pengendara diimbau hindari jalur puncak. Ini kayaknya untuk yang liburan kapan gitu ya. Dari hari Rabu udah libur, Kamis Jumatnya cuti bersama, Sabtu Minggu memang libur, Senin tambah libur lagi. Aduh ya Allah, ini kalau liburan ke luar kota, apalagi luar negeri, bahagia banget nih ya. Kemudian ini mengingatkan kembali ya pendengar, ada kasus wedding organizer, 58 calon pengantin jadi korban, kerugiannya 2,6 miliar. Aduh, ini saya nggak tahu lagi deh sama orang-orang kayak gini ya, please deh. Anda diamanahkan loh sama orang, orang lagi mau bahagia, tiba-tiba berduka karena di hari H pada saat menikah pada kosong, melompong, nggak ada makanan dan sebagainya. Aduh, please, Anda dosanya kelipat-lipat tuh ya. Informasi selengkapnya di Jakarta malam ini bersama saya Bams Sari sampai jam 12 malam nanti. Sebagai pembuka ada lagunya Andin untuk Anda, Gemintang.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

bukan untuk sembarang hati dari Anang dan Ashanti katanya mah. Mudah-mudahan hati Anda juga bukan sembarang hati untuk Persatu RRI Jakarta. Jadi selalu didengarkan, selalu ditunggu, selalu dinanti, selalu merespon mungkin. Kalau lagi pas bisa merespon ya. Yang mau absen boleh. Bams tunggu sampai jam 9 sebelum nanti akan ada kanal kenangan yang akan menemani sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam yang baru bergabung. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat Idul Adha juga untuk kita yang merayakan kemarin di hari Rabu, walaupun udah berlangsung beberapa hari tapi masih di bulan yang sama tentunya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu diberikan kebaikan dengan apa yang kita sudah berikan tentunya ya. Dan selamat berlibur panjang juga untuk yang sedang melaksanakan liburan gitu, atau yang tidak melaksanakan pun it's okay. Istirahat di rumah, kumpul sama keluarga, silaturahmi, itu juga sudah bagian dari liburan. Me time gitu juga itu bagian dari liburan. Kalau Bams mah alhamdulillah masih ada pekerjaan yang saya harus kerjakan. Seperti malam ini menemani Anda. Nah, sekarang saya temeninnya sama drama dari RRI Tahuna, judulnya adalah Mimpi Yang Terlalu.

0: Langitnya indah sekali ya, Bu.
1: Indah sekali, sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, Nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
0: Aku jadi dokter, Bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
1: Kalau itu cita-cita yang mulia, Nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
0: Terima kasih, Ibu. Aku akan membuat Ibu bangga.
1: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

Kirana tidak lagi bermimpi di bawah langit senja, tetapi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir jika ada kemauan dan kerja keras.

0: Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.
1: Kisah Kirana hanyalah satu dari ribuan kisah perjuangan di negeri ini. Kisah tentang mimpi yang terukir. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah ku

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kalau Anda berencana menghabiskan akhir libur panjang ke kawasan Puncak Bogor, ya walaupun sebetulnya tinggal besok ya, sebaiknya mempersiapkan perjalanan dengan lebih matang. Ini bisa jadi untuk next-nya. Kenapa? Karena volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama untuk libur panjang kali ini. Ini terjadinya ya sejak pagi hingga petang, dan kondisi ini menyebabkan kepadatan di sejumlah titik, terutama di arah Tol Jagorawi menuju Simpang Gadok. Kalau Polres Cianjur bilang menghimbau nih untuk para pengendara yang menuju Bogor, Jakarta dan sekitarnya untuk mempertimbangkan jalur alternatif melalui Jonggol atau Sukabumi untuk menghindari antrian panjang di jalur utama Puncak. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan yang diperkirakan masih terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang. Masih sampai besok nih pendengar ya. Dan petugas kepolisian juga sudah menyiagakan personel di sejumlah titik rawan kemacetan untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way yang akan diberlakukan secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan dihimbau para pengendara ya patuhi arahan petugas untuk kelancaran bersama. Ingat ya, kalau misalnya perjalanan ke Puncak tidak terlalu mendesak, mendingan Anda memilih waktu keberangkatan di luar jam-jam padat atau seperti libur panjang kali ini.

Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

Lagi-lagi kasus yang membuat kita semuanya kesel, terutama mempelai yang baru saja menikah dan orang tuanya terutama ya. Ada kasus dugaan penipuan kembali oleh sebuah wedding organizer atau WO di Jakarta Timur yang terus berkembang. Polisi mengungkapkan sampai dengan saat ini ada 58 pasangan calon pengantin yang diduga menjadi korban dengan total kerugian mencapai lebih dari 2,6 miliar rupiah. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan bahwa puluhan pasangan yang terdata, dua pasangan ini telah melangsungkan pernikahan namun tidak mendapatkan layanan sesuai yang dijanjikan. Sementara 56 pasangan lainnya belum mendapatkan atau belum melaksanakan acara pernikahan yang direncanakan. Dalam perkembangan terbaru, polisi sudah menetapkan pasangan suami istri inisialnya RM dan ER yang merupakan pemilik wedding organizer yang dijadikan sebagai tersangka ya, di mana keduanya ini sudah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan penelitian sementara, para korban sudah melakukan pembayaran untuk berbagai paket pernikahan, tapi setelah menerima pembayaran, pihak penyelenggara diduga tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian dan sulit dihubungi oleh para klien gitu ya. Jadi pendengar Pro 1, kasus ini menjadi pengingat juga untuk masyarakat yang sedang merencanakan pernikahan supaya lebih cermat memilih penyedia jasa. Pastikan legalitas usahanya jelas, teliti isi kontraknya, kemudian lakukan pembayaran secara bertahap ya, sesuai progres pekerjaan untuk meminimalkan risiko kerugian. Dan polisi juga menghimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor untuk membantu proses penyidikan. Ini kan sebetulnya sudah pernah berulang ya pendengar. Come on, kita harus lebih pinter lagi kalau mau tanya banyak, mana legalitasnya ada nggak gitu. Atau misalnya cari yang mungkin ya sudah benar-benar melaksanakan apa namanya atau rekomendasi gitu ya. Karena ini kejadian lagi nih dan aduh benar-benar ya yang melakukan ini. Kita doakan semoga dia bisa berubah karena ini menyakiti orang banyak, terutama yang mau menikah ya. Oke, sebelum nanti kita dengarkan kanal kenangan, saya masih punya lagu untuk Anda. Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan, dirilisnya 2005. Sampai sekarang masih enak didengerin. Saya suka banget lagunya. Kedengerin sama-sama ya.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: ditemenin sama Maroon 5 Memories. Anda masih dengarkan, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Bamsari. Kalau yang enggak sempat hiburan di libur panjang kali ini pendengar, jangan khawatir, cari liburan yang gratis ada kok. Nanti tapi ya. Mulai tanggal 8 sampai dengan 19 Juni 2026 jam 16 sampai dengan 23 ini manajemen Ancol Taman Impian menggratiskan tiket masuk kawasan Ancol pada sore hingga malam hari. Tapi perlu diingat nih, program gratis ini hanya berlaku untuk tiket masuk orang ke kawasan Ancol. Tiket kendaraan dan tiket masuk ke unit rekreasi seperti Dunia Fantasi atau Dufan, SeaWorld Ancol dan wahana lainnya tetap berbayar ya. Siapa tahu, catat aja tanggalnya ya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Kanal Kenangan untuk kita nikmatin sama-sama sampai jam 12 malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
2: Hai, selamat malam pendengar Kilau Kenangan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Malam ini kita turn back time ke era 60, 70, 80, dan 90-an. Dan ternyata di tanggal 30 Mei kemarin adalah tanggal kelahiran dari mendiang Mary Fredrickson, sang vokalis Roxette. Anda pasti masih ingat ya dengan lagu hitsnya seperti It Must Have Been Love, Spending My Time, The Loop, juga Listen to Your Heart, atau mungkin bahkan gak cuma ingat ya, tapi juga hafal lagunya, juga punya kenangan di lagu-lagu itu, ya kan? Nah, malam ini bersama saya, Ika Damayanti, kita akan bahas Roxette. Dan Anda bisa share kenangan Anda, juga request lagu favoritnya di nomor WA 0812-5001933 dengan format, nama, lokasi, dan salam juga requestnya ya. Oke, sebagai pembuka Kilau Kenangan malam ini, mari kita dengarkan satu

Masih dalam acara Kilau Kenangan yang malam ini sedang mengulik tentang Roxette, di mana duo ini berasal dari Swedia yang terdiri dari Murray Fredriksson dan Per Gessle. Jadi, sebelum terbentuk Roxette, Murray Fredriksson telah dikenal sebagai penyanyi solo, sedangkan Per Gessle sebagai penulis lagu berbakat. Karena mereka berasal dari kota yang sama di Halmstad, Swedia, mereka akhirnya sering bekerja sama. Lewat lagu Never Ending Love di album pertama mereka, Pearls of Passion, di tahun 1986, mulai menarik perhatian. Walaupun tidak ada Grammy atau Billboard Award, tapi melalui lagu ini menjadi fase awal Roxette.

0: Kenangan Top Hits.
1: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka, tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran, dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All Time Hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan. Kenangan.

Pendengar, di tahun 1988, lagu The Look dari album Look Sharp menjadi titik balik terbesar dalam karir Roxette. Lagu ciptaan Per Gessler ini awalnya bahkan tidak direncanakan menjadi hit Amerika. Namun, seorang mahasiswa pertukaran asal Amerika membawa album Roxette dari Swedia ke Minneapolis, kemudian memberikan kaset atau CD itu ke radio lokal KDWB Minneapolis. Ketika radio mulai memutar The Look, hasilnya pendengar langsung menyukainya dan menyebar ke radio-radio Amerika lainnya tanpa promosi besar. Pencapaiannya juga luar biasa loh. Nomor 1 Billboard Hot 100 1989, nomor 1 Canada Single Chart 1989, Top 3 Area Chart Australia tahun 1989, Top 10 UK Single Chart, dan hit besar di Eropa seperti Jerman, Swiss, Norwegia, Australia, dan Belanda.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA di nomor 0812-5001933 ya. Saat ini saya akan menyapa pendengar setia acara ini ya. Ada Pak Brandi di Rancamaya Bogor, ada juga Ibu Nancy Tanot di Cinere, Ibu Tuti di Jakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Bayu di Bekasi, Ibu Eka di Tebet, Bapak Anang di Sukadiri Tangerang, kemudian Ibu Sumarti di Jakarta. Selamat malam Bu, selamat beristirahat. Pak Rian di Halim, Ibu Nita di Pamulang, Ibu Harayanti di Graha Bintaro, dan Bapak Kuat Kuswanto di Tangerang. Kemudian ada Bapak Edi dan Bapak Jeffrey di Kelapa Gading. Selamat malam Pak. Ada Ibu Rani di Tangerang, juga Ibu Eni di Bogor. Semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk semua pendengar setia Kilau Kenangan, saya putarkan lagu berikut ini.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kelau Kenangan bersama saya Ika Damayanti yang akan menemani Anda di malam ini. Kita lanjut yuk ke lagu Listen to Your Heart yang dirilis dalam album Look Sharp tahun 1989. Ditulis oleh Per Gessle bersama Mads Persson. Di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang bingung dalam hubungan cinta antara bertahan atau melepaskan. Kalau bahasa remaja sekarang galau ya. Tapi ya, pencapaiannya gak kalah dari lagu The Look loh. Nomor 1 Billboard Hot Amerika tahun 1989, nomor 1 Kanada Top Singles 1989, Top 10 Australia Area Chart tahun 1989, Top 10 UK Single Chart 1989, dan di negara Jerman, Swiss juga Norwegia menjadi top chart di tahun 1989. Wow.

RRI Pro 1 Jakarta, RRI Digital Kanal Kenangan, dan DAB Plus masih di acara Kilau Kenangan yang masih membahas tentang dua rockset ya. Oke, lanjut yuk ke lagu berikutnya. It Must Have Been Love. Siapa yang gak kenal lagu ini, ya kan? Yang menjadi soundtrack film Pretty Woman yang diperankan oleh Julia Roberts dan Richard Gere. Ditulis oleh Per Gessle, meledak penjualannya ribuan kopi di dunia. Karena pencapaian lagu ini juga akhirnya mengukuhkan posisinya di nomor 1 Billboard Top 100 Amerika tahun 1990, nomor 1 Kanada Top Singles 1990, nomor 1 di Norwegia dan Spanyol tahun 1990, dan nomor 3 di Australia tahun 1990.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Lagu Terlambat Sudah dirilis tahun 1976. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang mengantarkan Pambers menerima penghargaan Angket Musik Indonesia dari Puspenhankam pada tahun 1976.

pendengar, saat ini saya akan bacakan WA yang masuk di nomor 0812-501933 ya. Selamat malam Ibu Deli di Depok. Katanya, aku tuh suka banget lagu It Must Have Been Love karena jadi ingat film Pretty Woman yang romantis banget. Iya Bu, romantis ya. Kemudian ada Bapak Aris di Bekasi. Katanya, istri saya paling suka lagunya Roxette yang judulnya Joyride, yang selalu dia setel kalau kita pergi keluar kota. Katanya jadi gak ngantuk kalau nemani saya nyetir. So sweet banget ya Pak.

Masih di Kilau Kenangan yang memutarkan lagu-lagu era 60 sampai 90-an yang malam ini masih membahas tentang duo Roxette. Lanjut yuk ke lagu berikutnya yang berjudul Spending My Time. Tahu kan? Lagu ini masuk dalam album Joyride yang dirilis pada tahun 1991. Lagu ini ditulis oleh Per Gessle tentang seseorang yang menghabiskan waktu untuk menunggu seseorang yang dicintainya. Oh, so sweet. Di lagu ini, banyak fans menganggap Spending My Time adalah salah satu penampilan vokal paling emosional dari Mary Prediction. Terbukti lagu ini pun mencapai hit internasional besar di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Australia. Di Kanada, peringkat 1 di chart RPM Singles, nomor 2 di Inofficial Charts di Inggris, di Jerman peringkat 9, Italia dan Kanada masuk top 10, Australia, Swedia dan Swiss masuk top 20. Amerika Serikat masuk ke peringkat 22 di Adult Contemporary, peringkat 32 di Billboard Hot 100 dan peringkat 10 di Latin Pop Airplay.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota atau akan bertugas ke luar kota, Anda tidak usah khawatir, karena Anda tetap dapat mendengarkan acara Kilau Kenangan ini melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store. Nah, setelah Anda mendownload, lanjut masuk RRI Digital dan scroll ke atas. Kemudian pilih kanal kenangan dan Anda pun dapat stay tune di acara Kilau Kenangan ini ya.

Masih di Kilau Kenangan yang membahas tentang dua Roxette. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau bacakan WA yang sudah masuk di nomor 0812-5001933. Ada Ibu Lili di Klender, Jakarta Timur. Katanya, "Bu Ika, saya suka banget deh sama lagu-lagunya Roxette karena lagu itu yang menemani masa remajaku dulu." Wah, kok sama seperti saya ya Bu? Berarti kita seumuran ya. Lanjut, ada Bapak Seno di Jakarta Timur. Katanya dulu paling suka dengar lagu Fading Like a Flower dan suka request ke radio loh buat kirim salam kangen ke pacar. Ecie. Seru banget ya Pak. Berikut kami putarkan lagunya untuk Anda.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Cukup Siti Nurbaya adalah lagu yang melejitkan album ketiga karya grup band Dewa 19. Album yang diberi judul Terbaik-Terbaik ini dirilis pada tahun 1995 dan didistribusikan oleh Aquarius Musikindo. Banyak pengamat musik meyakini bahwa inilah album terbaik yang pernah dibuat Dewa 19, yang mengukuhkan mereka sebagai salah satu grup band besar terkreatif yang pernah ada di Indonesia. Majalah Rolling Stone Indonesia edisi Desember 2007 menempatkan album ini pada urutan ke-26 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik.

masih di acara Kilau Kenangan yang mengulik tentang Roxette. Lanjut yuk. Pendengar, salah satu suara terakhir Mary Fredrickson bersama Roxette tersimpan dalam lagu berjudul Piece of Cake yang direkam pada tahun 2016 kemudian dirilis tahun 2020 setelah sang vokalis Mary Fredrickson meninggal dunia karena tumor otak yang dideritanya. Setelah Mary wafat, Per Gessle memutuskan lagu ini untuk dirilis karena terlalu berharga untuk disimpan. Walau bukan hit chart besar, lagu ini mendapat perhatian besar fans Roxette, pujian emosional dari media musik dan dianggap salah satu rilisan paling menyentuh dalam sejarah Roxette.

Pendengar, kalau dipikir-pikir lagunya Roxette itu sederhana ya. Mungkin justru karena itu lagu-lagu mereka terasa dekat karena hampir semua orang pernah mengalaminya. Dan kita masih tetap bisa menikmati karya dari Mary Fredrickson dan Roxette tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Kilau Kenangan malam ini. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini di Kilau Kenangan. Saya Ika Damayanti pamit ya. Stay healthy and happy.

Renungan kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 1 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Pagi hari ini kami program 1 RRI Jakarta bisa hadir lagi untuk Anda menyampaikan informasi, inspirasi dan juga hiburan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini masih long weekend ini, hari ini tanggal 1 Juni, tanggal merah ya, untuk memperingati hari kelahiran Pancasila. Untuk Anda semuanya yang sedang menikmati long weekend, selamat menikmati long weekend. Ada yang mungkin juga lagi siap-siap mau upacara ya nanti ya di kantor atau tempat Anda bekerja. Hari ini menyelenggarakan upacara untuk hari lahir Pancasila. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kali ini pendengar ada saya Farid Kurniawan ya di Jakarta pagi ini. Sampai dengan pukul 10 pagi nanti akan ada banyak informasi menarik untuk Anda. Yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, masih kami tunggu tentunya 0811 7972 7912.

0: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin baru gabung ya bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta, mendengarkan kami di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat pagi semuanya. Apapun agenda kegiatan Anda hari ini, jangan lupa awali dengan berdoa dan juga disiapkan semuanya ya, biar nggak ada kendala begitu. Nanti pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Anda bisa ikut bergabung, nanti akan ada Ustazah ya, insya Allah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Dan nanti kami tunggu gabungnya 08 11 79 72 79 12, ataupun juga bisa Anda telepon nanti di 021 344 0696 dan di 344 1499. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murotal Quran. Kali ini akan bacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 12.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi dan

0: Dan Anda seperti biasanya kami undang gabungnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda nanti di 08 11 79 72 79 12, ataupun juga telepon ke 02 1 3 4 4 0 6 9 6 dan di 3 4 4 1 4 9 9. Kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Najmadina LC. Beliau ini adalah dari Wazin ya, Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPW Wazin Kalimantan, kemudian juga pengasuh Ponpes Bayatur Ridwan Samarinda Kalimantan Timur, dosen pengampu Ma'had Al-Jami'ah UINSI Samarinda, kemudian juga Kepala Sekolah TK Faktul Ulum Samarinda Seberang, dan juga Koordinator Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Muslimat NU Ranting Sempaja Utara. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat dan baik.
0: Alhamdulillah. Semoga juga semuanya sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat ya, Ustazah ya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Najmadina ini adalah merajut keberagaman nilai Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa. Anda bisa menyimak nanti ya yang akan disampaikan oleh Ustazah Najmadina, dan nanti kami tunggu gabungannya dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Di 08 11 79 72 79 12. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulal mutaqin. Wal'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila dengan sebuah tema yang sangat relevan bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu merajut keberagaman nilai Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa. Mengapa tema ini penting? Karena Indonesia sejak awal berdirinya memang ditakdirkan sebagai bangsa yang beragam. Kita berbeda suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, bahkan cara pandang. Namun, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah fondasi yang mampu menyatukan seluruh perbedaan tersebut, yaitu Pancasila. Kemudian sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, yang mana disampaikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Di mana ayat ini mengajarkan bahwa Islam hadir membawa kedamaian, kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Karena itu, nilai-nilai Islam sejatinya selalu mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana ayat ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa keberagaman bukanlah kesalahan yang harus dihapuskan, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola menjadi kekuatan. Sehingga perbedaan itu diciptakan bukan untuk saling bermusuhan, tetapi untuk saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama dalam kebaikan. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta, almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur juga pernah menjelaskan bahwa kekuatan peradaban Islam itu bertumpu pada 3 nilai utama, yaitu syura atau musyawarah, adalah atau keadilan, dan musawah atau persamaan. Menariknya, ketiga nilai tersebut itu juga hidup dan berkembang dalam nilai-nilai Pancasila. Karena itu, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang damai, adil, bermartabat, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Sehingga jika kita menengok sejarah lahirnya Pancasila, kita akan menemukan keteladanan luar biasa dari para pendiri bangsa, tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Kyai Haji Wahid Hasyim, Kyai Haji Abdul Qahar Muzakir, serta para ulama dan negarawan lainnya yang menunjukkan sikap kenegarawanan yang sangat visioner. Mereka menyadari bahwa Indonesia dibangun oleh masyarakat yang majemuk, sehingga dasar negara yang dirumuskan harus mampu menaungi seluruh anak bangsa. Kita juga mengetahui bahwa dalam proses perumusan dasar negara pernah terjadi perdebatan mengenai rumusan sila pertama. Namun, para pendiri bangsa lebih mengedepankan persatuan nasional dibandingkan kepentingan kelompok. Dalam berbagai riwayat disebutkan juga bahwa para tokoh bangsa termasuk para ulama rela mengutamakan keutuhan bangsa demi menjaga persaudaraan dan persatuan di Indonesia. Disinilah kita melihat kebijaksanaan luar biasa para pendiri bangsa kita. Sebagaimana yang sering disampaikan Gus Dur, yang terpenting bukanlah simbol semata, melainkan terwujudnya nilai keadilan, persamaan, dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Karena itu, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa menjadi titik temu yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing. Jika dicermati lebih dalam, setiap sila Pancasila sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan nilai tauhid dan kesadaran bahwa kehidupan manusia harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, ataupun latar belakang sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi fondasi utama dalam merajut keberagaman. Dalam Islam kita mengenal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Ketiganya mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan sesama umat, sesama warga bangsa, dan sesama manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini sejalan dengan prinsip syuro atau musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Oleh karena itu, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dikelola melalui dialog dan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi kepentingan bersama. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa tujuan akhir hidup berbangsa adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Karena itu, keadilan bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga amanat agama kita. Dalam kajian Islam, tujuan syariat atau maqasid syar'iyyah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Jika kita perhatikan, seluruh tujuan tersebut sejalan dengan cita-cita besar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila tidak perlu kita pertentangkan lagi dengan agama. Justru Pancasila ini menjadi rumah bersama yang memungkinkan seluruh umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama membangun bangsa kita. Demikian pengantar kajian pagi ini. Saya kembalikan ke Mas Farid di studio.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah dalam kajian kita pagi hari ini, temanya adalah tentang Pancasila ya. Anda bisa ikut gabung untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 72 7912. Pertanyaan Anda, temanya adalah merajut keberagaman nilai Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa. Kami tunggu pendengar, nanti kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi. Kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon masih bersama dengan Ustazah Najmadina dari Wazin ya. Anda kami tunggu gabungnya pendengar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ini dalam rangka hari lahir Pancasila ya. Tema kita juga tentang Pancasila tentunya. Temanya merajut keberagaman, nilai Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa. Silakan pendengar Anda sampaikan pertanyaan Anda, nanti akan langsung dijawab oleh Ustazah Najmadina ya. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama, ada dari Bu Ratna yang ada di Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Ratna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, di tempat tinggal saya ada warga latar belakangnya beda-beda, agama, budaya yang beda-beda. Bagaimana pendapat Islam memandang keberagaman tersebut, dan apa batasan dalam berinteraksi agar sesuai dengan syariah, Ustazah? Ustazah?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dari pertanyaan Ibu Ratna ya tadi mengenai apabila ada warga yang latar belakangnya berbeda, bagaimana pendapat Islam memandang keberagaman tersebut, seperti itu ya kurang lebih. Nah, jadi kalau dalam pandangan Islam, keberagaman ini merupakan bagian dari ketetapan dan juga sunnatullah atau kehendak Allah yang memang diciptakan untuk kehidupan manusia. Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, saling belajar, dan membangun hubungan yang baik, bukan untuk saling merendahkan atau bahkan bermusuhan. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam, itu juga mengajarkan umatnya untuk menghormati perbedaan, baik itu perbedaan berupa suku, budaya, bahasa, maupun agama. Dalam artian menghormati di sini bukan berarti harus menyamakan keyakinan kita, tetapi memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan bekerja sama dalam hal-hal yang membawa kebaikan bersama. Kalau kita melihat sejarah, Nabi Muhammad SAW itu juga hidup dalam masyarakat yang beragam bentuknya. Beliau menjalin hubungan yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat dan menunjukkan sikap adil serta menghormati hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks negara Indonesia, mungkin nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan Pancasila. Keberagaman yang kita miliki bukan alasan untuk terpecah belah, melainkan modal sosial untuk memperkuat persatuan bangsa kita ketika masyarakat mampu saling menghormati meskipun berbeda latar belakangnya. Maka disitulah nilai Pancasila dan ajaran agama sama-sama hadir sebagai kekuatan pemersatu kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Farid.
0: Baik, kemudian kalau panduan tadi cara berinteraksinya agar tetap sesuai dengan syariah, bagaimana Ustazah?
1: Panduan berinteraksi agar sesuai syariat, itu mungkin yang bisa saya bantu jawab. Di antaranya kalau dalam Islam, panduan berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang ia sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di dalam Islam mengajarkan agar seorang muslim berbicara dengan santun, berperilaku adil, menjaga hak-hak orang lain, serta menghindari sikap merendahkan, atau bisa disebut juga jangan sampai kita menghina perbedaan yang ada. Ketika berinteraksi dengan sesama warga yang berbeda suku, budaya, ataupun agama, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik, bekerja sama dalam urusan sosial dan kemaslahatan untuk bersama, serta menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Namun, dalam waktu yang bersamaan, seseorang muslim itu juga tetap menjaga akidah dan prinsip-prinsip keyakinannya. Jadi, Islam itu mengajarkan keseimbangan antara menghormati perbedaan dan tetap teguh pada ajaran agama. Jika nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka keberagaman tidak akan menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan penghormatan terhadap sesama warga negara, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, seorang muslim dapat menjadi pribadi yang religius sekaligus mampu hidupnya harmonis di tengah masyarakat yang beragam.
0: Oke. Baik. Berikutnya Ustazah, ada dari Bu Tari yang ada di Banten. Selamat pagi Bu Tari. Izin bertanya katanya, bagaimanakah cara sederhana agar kita bisa bersatu dalam satu tujuan dan bisa tercapai satu cita-cita mulia? Karena saat ini Indonesia masih banyak yang selalu egois dan hanya mementingkan grup atau kelompoknya saja. Ustazah, silakan.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Tari. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Ibu. Menurut saya, cara paling sederhana agar masyarakat itu dapat bersatu dalam satu tujuan dan cita-cita bersama adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran bahwa kita memiliki identitas yang sama, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan memang tidak bisa dihilangkan, tetapi kita bisa menyepakati tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga persatuan, menciptakan kehidupan yang damai, dan membangun bangsa yang lebih baik. Persatuan juga dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti membiasakan sikap saling menghargai, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah kita, serta mengutamakan dialog ketika terjadi perbedaan. Ketika setiap orang lebih fokus pada persamaan atau musawah daripada perbedaan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di materi, maka rasa kebersamaan akan tumbuh dengan sendirinya. Disinilah nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman kita bersama. Karena Pancasila itu mengajarkan bahwa meskipun kita beragam, kita tetap memiliki tujuan yang sama sebagai satu bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak, keberagaman tidak akan menjadi penghalang atau penghambat, melainkan kekuatan untuk mencapai cita-cita kita bersama.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi teladan kita dalam bangun persatuan di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia saat ini, Ustazah?
1: Baik, pertanyaannya dari Pak Agus ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tentu saja salah satu teladan dari Rasulullah SAW dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman dapat kita lihat ketika beliau memimpin masyarakat di kota Madinah. Pada saat itu Madinah dihuni oleh berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi suku maupun agama. Rasulullah SAW tidak membangun masyarakat dengan menghapus perbedaan tersebut, tetapi dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Salah satu contoh yang sangat terkenal juga adalah disusunnya Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antar berbagai kelompok masyarakat agar dapat hidup damai, saling melindungi, dan bekerja sama demi kebaikan kota Madinah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu juga mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Selain itu, Rasulullah juga dikenal sebagai pribadi yang menghormati siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Beliau berinteraksi dengan penuh akhlak mulia, menepati janji, bersikap adil, dan selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Dari keteladanan tersebut, mungkin kita bisa belajar bahwa keberagaman bukanlah hambatan untuk hidup rukun, melainkan peluang untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah ini juga sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Semangat menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mengutamakan kemaslahatan bersama merupakan fondasi penting dalam merajut keberagaman sebagaimana yang juga tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian kita pagi hari ini, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup untuk kajian kita pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mas Farid atas kesempatannya. Langsung saja sebagai kesimpulan, pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta, dari uraian yang telah kita bahas tadi, dapat kita pahami bahwa keberagaman merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dihindari. Perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan latar belakang itu bukanlah alasan untuk saling menjauh atau bermusuhan, melainkan modal sosial yang harus dirawat menjadi kekuatan bangsa. Dalam perspektif Islam itu keberagaman adalah sarana untuk saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama dalam kebaikan. Sementara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila hadir sebagai titik temu yang mempersatukan seluruh perbedaan tersebut. Karena itu, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan agama. Keteladanan para pendiri bangsa mulai dari Bung Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, hingga para ulama dan tokoh bangsa lainnya mempelajaran berharga bahwa persatuan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan golongan. Mereka berhasil merajut keberagaman menjadi kekuatan karena mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat kebersamaan. Oleh sebab itu, tugas kita hari ini bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, menghindari ujaran kebencian, mengedepankan musyawarah, serta berlaku adil kepada sesama, itu adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan memperteguh komitmen kebangsaan. Karena Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia yang seragam, melainkan Indonesia yang mampu bersatu dalam keberagaman. Dan selama nilai-nilai Pancasila terus kita jaga bersama, insya Allah Pancasila akan tetap menjadi ruh dan jiwa pemersatu bangsa dari generasi ke generasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Jakarta atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kita bahas dan diskusikan pada pagi hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dalam keberagaman. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kepada Mas Arif di studio.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Najmadina yang sudah mengisi kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak kajian Mutiara Pagi, kami juga mengucapkan terima kasih ya. Besok Anda bisa mengikuti kembali pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta dengan Ustadz atau Ustazah yang beda lagi. Kalau tadi Ustazah Najmadina LC, ini adalah dari Wazin ya, tepatnya di divisi dakwah dan pengabdian masyarakat DPW Wazin Kalimantan, kemudian juga pengasuh pondok pesantren Bayatul Ridwan Samarinda Kalimantan Timur, dosen pengampu Ma'had Al Jamiah UINSI Samarinda, dan juga kepala sekolah TK Fathul Ulum Samarinda Seberang, dan juga koordinator dakwah dan pengembangan masyarakat Muslimat NU Ranting Sempaja Utara. Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi sampai dengan Jakarta pagi ini maksud kami, sampai dengan pukul 10 nanti.

0: telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta ini usianya 100 tahun. Anda bisa bayangkan usia 100 tahun pasti akan rapuh kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi ambles seperti itu.
3: Tolong diberikan masukan kepada damkar supaya kalau ada electrical vehicle yang mengalami thermal runaway, itu sudah ada Pak protokolnya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, infrastruktur bawah tanah yang sudah tua jadi penyebab amblasnya jalan di Jakarta. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diminta pelajari prosedur penanganan kebakaran. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut infrastruktur bawah tanah yang sudah tua menjadi penyebab amblasnya jalan di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan potensi terjadinya sinkhole atau amblasan tanah masih mengintai sejumlah wilayah di Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari usia infrastruktur bawah tanah yang sudah sangat tua, terutama jaringan perpipaan air yang sebagian telah beroperasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno saat menanggapi insiden jalan amblas yang terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rano menjelaskan, fenomena serupa bukan sesuatu yang mustahil kembali akan terjadi di Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Minggu 31 Mei 2026.
5: Mungkin saja terjadi skin pool gitu seperti, karena apa? Secara nyata, saya pernah agak cukup kaget di saat PT PAM Jaya kita, waktu itu masih PT PAM, mempresentasikan bahwa mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta ini usianya 100 tahun. Anda bisa bayangkan, usia 100 tahun pasti akan rapuh kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi amblas seperti itu. Karena Thailand pernah terjadi, Tokyo juga pernah terjadi. Thailand makan ekstrim, di bawahnya ada MRT. Nah itulah makanya di sini perlu sosialisasi. Jadi sangat mungkin di Jakarta bukan hanya di satu tempat. Karena itu saya sangat terima kasih kepada teman-teman seperti Ijul yang saya sangat sangat membantu buat Jakarta untuk kita tahu. Karena seperti teman-teman ketahui, PJLP kita di Bina Marga itu kekurangannya hampir 3.000 orang. Sementara untuk merekrut kita punya keterbatasan. Bisa.
4: Sementara itu, sebelumnya, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, Jakarta Selatan, Santo menyebut pihaknya masih terus berupaya melakukan perbaikan jalan amblas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
6: Yang dari hulu itu ke hilir ya. Jadi kita nanti utamakan sekitar 10 meter lah. Ini harus kita selesaikan malam ini. Finishingnya mungkin besok malam ya, untuk yang di perkerasan jalan, kecuali yang di pinggir-pinggirnya. Kita nanti sampai selesai.
4: Lebih lanjut, Santo menjelaskan bahwa pengerjaan perbaikan tersebut dilakukan dengan memasang box culvert untuk menghubungkan aliran air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Pihaknya menargetkan pengerasan bagian badan jalan sepanjang 10 meter akan rampung dalam 3 hari ke depan. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, legislator DKI meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempelajari prosedur penanganan kebakaran pada kendaraan listrik. Berikut reporter Rizky Basuki melaporkan.
7: Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif membahas kesiapan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dalam memitigasi risiko kecelakaan kendaraan listrik. Menanggapi persepsi belum ada prosedur yang jelas terkait pemadaman kendaraan listrik, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyatakan, landasan regulasi dan standarisasi sebenarnya sudah tersedia secara komprehensif. Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Ya, jadi Pak Asisten, tolong diberikan masukan kepada damkar supaya kalau ada electrical vehicle yang mengalami thermal runaway, itu sudah ada Pak protokolnya. Bahkan alatnya pun sudah ada, namanya lithium fire killer.
7: Lebih lanjut, Manuara mendorong Dinas Gulkarmat DKI Jakarta agar lebih mendalami regulasi yang berlaku antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024. Selain itu, acuan teknis juga telah termaktub dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun 2021 Protokol 163 yang mengatur standar kompetensi pemadaman kebakaran dan penanganan kecelakaan kendaraan listrik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kementerian Komdigi menggandeng LPPR RI menggelar talkshow literasi digital dan pagelaran wayang kulit untuk mendorong lansia tetap produktif. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggandeng LPPR RI menggelar talkshow literasi digital dan pagelaran wayang kulit bagi kalangan lansia. Kegiatan bertema Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek ini digelar di Auditorium Abdul Rahman Saleh pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital bagi kelompok lansia agar mampu memanfaatkan internet secara produktif mulai dari mengakses informasi hingga menjaga hubungan sosial. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, dalam tayangan video menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Lansia. Dia menilai kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang inklusif, aman, dan ramah bagi lansia.
9: Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Komdigi sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam menciptakan ruang digital yang inklusif, aman, dan ramah bagi lansia. Agar tetap terhubung, berdaya, dan bahagia di era digital.
8: Seiring perkembangan tersebut, lansia kini mulai aktif memanfaatkan internet, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan dan Lansia, Bambang Trisantoso, menilai pendekatan talkshow yang dipadukan dengan pagelaran wayang kulit itu dapat efektif menjangkau lansia. Menurutnya, metode ini mampu membantu lansia yang masih belum terbiasa dengan teknologi agar lebih mudah memahami dunia digital.
10: Jadi saya kira itu efektif nantinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, selain lewat talkshow juga lewat pagelaran wayang nanti yang disampaikan dalang, kemudian ada dialog-dialog dengan pakar, nanti akan ada di tengah-tengah pagelaran juga akan ada, dan itu saya rasa efektif untuk menjangkau orang-orang yang memang masih relatif gaptek, lansia yang masih gaptek, untuk bisa berdaya di era teknologi informasi sekarang ini.
8: Dia menambahkan, lansia tidak hanya didorong untuk memahami penggunaan internet, tetapi juga mampu melindungi diri dari resiko digital, serta memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media dapat terus diperkuat untuk mendukung pemberdayaan lansia di era digital. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berikutnya mendengar akan ada laporan dari tim peliput kami Samsudin Ilyas tentang tersembunyi di balik belantara Cilincing, makam Kapitan Yongker Permata Sejarah Maluku yang terabaikan.
11: Di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Cilincing, Jakarta Utara, terdapat sebuah situs cagar budaya yang menyimpan jejak sejarah besar Nusantara, makam Kapitan Yongker. Namun sayang, situs yang seharusnya menjadi kebanggaan ini kini kondisinya memprihatinkan, seolah dianaktirikan dibandingkan situs sejarah lainnya di Jakarta. Henry, juru kunci makam Kapitan Yongker yang menjadi penghubung sekaligus penjaga sukarela situs ini, menceritakan betapa sulitnya masyarakat menemukan lokasi makam tersebut. Tanpa adanya papan petunjuk arah yang memadai di persimpangan jalan besar, banyak pengunjung yang tersesat. Menurut Henry, Kapitan Yongker sebenarnya bernama asli Ahmad Sangaji, seorang putra asli Maluku yang memiliki peran signifikan dalam sejarah kolonial VOC di abad ke-17. Meski namanya legendaris, kondisi makamnya saat ini jauh dari kata layak. Henry menggambarkan area sekitar makam menyerupai hutan belantara yang tidak terawat. Meskipun lokasinya tersembunyi dan minim fasilitas, daya tarik makam Kapitan Yongker tetap kuat. Bagi sebagian kalangan, pengunjung datang dari berbagai daerah seperti Harapan Indah, Joglo, hingga Cijantung. Bahkan dalam 2 hari terakhir, Henry mencatat Ada setidaknya 3 kali kunjungan dari warga negara Belanda yang tertarik dengan sejarah VOC.
12: Ya seharusnya pemerintah udah harus apa? Harus perhatikan tempat-tempat sejarah gitu loh. Karena ini kan yang dibilang Panglima Perang Abad ke-16 ya dia ini.
13: Iya betul. Ya termasuk memperhatikan Bapak lah ya sebagai penjaga.
12: Terhadapnya saya. Nah itu penting karena ini kan. Kita kan yang menjaga.
13: Iya.
12: Ya, tadi memang maunya begitu kan, seperti di tempat-tempat yang lain.
13: Iya.
12: Disamakan kayak tempat-tempat yang lain.
13: Kayak si Pitung gitu ya.
12: Pitung. Iya kan.
13: Ada tamannya Pak ya.
12: Ya jadi ada pemasukan juga buat pemerintah.
11: Betul. Selain pengunjung yang mencari nilai sejarah, banyak pula peziarah yang datang untuk tujuan spiritual. Menariknya, Henry menceritakan bahwa beberapa pengunjung datang setelah mengaku mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Situs ini bukan sekedar tempat pemakaman, melainkan jembatan informasi bagi generasi muda untuk mengenal sosok Ahmad Sangaji dan kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Jangan sampai jejak sejarah ini hilang setelah rimbunnya semak belukar dan debu jalanan Cilincing. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Dinas Pertanian Lebak intensifkan percepatan tanam padi hadapi kemarau 2026 dan pertahankan swasembada pangan. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian terus mengintensifkan gerakan percepatan tanam padi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniadi Rangkas Bitung kemarin mengatakan percepatan tanam menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan daerah di tengah ancaman kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menjelaskan pada Mei 2026 Dinas Pertanian menargetkan percepatan tanam padi seluas 50 hektar. Areal tersebut diproyeksikan dapat dipanen pada akhir Agustus 2026 sehingga mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Rahmat, optimalisasi lahan pertanian terus dilakukan melalui koordinasi intensif bersama para penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemerintah kecamatan.
15: Karena kalau kita tidak mempercepat tanam, ya ini takut swasembada pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak selaku kabupaten yang salah satu menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten ini bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
14: Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Pertanian, potensi luas tanam padi di Kabupaten Lebak pada April 2026 mencapai sekitar 19.000 hektar. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi gabah dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, pola tanam serempak juga diterapkan di sejumlah sentra pertanian termasuk di Kecamatan Malingping. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, mempercepat masa panen, serta meminimalkan risiko serangan hama dan kekurangan air selama musim kemarau. Rahmat menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
1: Kementerian Pariwisata Indonesia menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada festival tahun depan guna menarik atensi wisatawan mancanegara. Reporter Ridwan Maulana melaporkan.
16: Kementerian Pariwisata menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada pelaksanaan festival Gebrak Ngadu Beduk tahun depan. Gagasan ini diadopsi dari kesuksesan Festival Seribu Tarian Tradisional di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terbukti sukses menarik atensi wisatawan mancanegara. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kemenpar Erwita Dianti menyarankan ukuran beduk untuk aksi massal tersebut disesuaikan agar memudahkan mobilisasi serta mengontrol sinkronisasi volume suara. Rencana pemecahan rekor ini diproyeksikannya dapat menjadi magnet promosi baru yang memperkuat posisi Pandeglang dalam kalender pariwisata nasional.
17: Kalau bisa ini lebih meriah lagi, bisa kita lakukan gebrak ngadu 1000 beduk atau 100 lah ya, kalau 1000 enggak. 1000 kan harus mempunyai tempat yang luas lagi, Bu. Mungkin itu menjadi daya tarik lagi bagi masyarakat di sini dan juga masyarakat di luar sana, di Nusantara maupun nanti sampai juga ke luar negeri. Itu sama yang kita lakukan juga di di Banyuwangi seperti itu ya, ada tarian 1000 tarian yang ada di Banyuwangi.
16: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma merespon positif tantangan tersebut dan meminta jajaran dinas terkait mulai menyusun perencanaan teknis. Skenario pementasan 1000 beduk ini ditargetkannya mampu mencatatkan nama Kabupaten Paneglang ke dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
18: Dan karena sudah masukkan, maka event ini tidak boleh stop. Kalau stop, nanti dicabut tarikannya. Jadi setiap tahun harus dilaksanakan, diselenggarakan. Saya sebagai wakil gubernur akan mendukung. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan kalau perlu, ya kita minta semua stakeholder untuk dukung, membantu program acara ngadu beduk seperti ini. Ya, pemerintah Provinsi Banten mendukung sepenuhnya.
16: Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Paneglang, Endang Suhendar mengaku optimis para pengrajin dan penabuh di 20 kampung beduk mampu menjawab tantangan korosa tersebut.
18: Beduk memiliki kesakralan. Ia bukan hanya alat musik, tetapi bagi kami adalah denyut kehidupan masyarakat. Tradisi itu kemudian berkembang. Dari kesenian ngancor, lahirlah tradisi ngadu beduk yang hari ini kita saksikan.
16: Selain itu, potensi regenerasi pelaku seni di tingkat daerah dinilainya sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ratusan personel penabuh. Kendati demikian, komunitas membutuhkan kepastian regulasi serta jaminan keberlanjutan anggaran dari instansi pembina. Asosiasi menekankan mimpi menghadirkan genre perkusi beduk Nusantara ke panggung dunia harus dipikul bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemitraan strategis bersama antara pelaku seni dan pemerintah diharapkannya mampu menutup celah keterbatasan dana operasional komunitas. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Infrastruktur bawah tanah yang sudah tua jadi penyebab amblasnya Jalan Jakarta. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diminta pelajari prosedur penanganan kebakaran. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang mungkin juga hari ini lagi menikmati hari libur ya, tanggal merah, karena hari ini tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Semoga juga nilai-nilai Pancasila selalu akan tetap ada di dalam hari-hari kita ya, di dalam keseharian kita. Dan juga jangan lupa untuk kita selalu mengenalkan nilai-nilai Pancasila ke generasi-generasi setelah kita tentunya ya. Bersama dengan saya Fahrid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti. Anda ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Mungkin cuaca ya di tempat Anda, bagaimana pagi hari ini, apakah cerah, apakah mendung, apakah berawan, atau mungkin buat Anda yang hari ini juga menuju ke tempat aktivitas Anda, karena memang hari ini nggak libur nih kantornya, ada juga yang mau upacara ya, selamat menuju ke tempat aktivitas Anda. Hari ini pendengar, tanggal 1 Juni, karena tanggal merah, ganjil genap tidak berlaku ya, jadi buat Anda yang mau menuju ke tempat Anda beraktivitas, atau mungkin kemanapun ya, mau melewati jalur-jalur ganjil genap, ingat hari ini tanggal 1 Juni, karena memang tanggal merah atau hari libur nasional, jadi ganjil genapnya ditiadakan.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih kami tunggu gabung Anda ya. Ya mungkin sekarang ini sedang ada di luar rumah, kira-kira bagaimana untuk kondisi cuaca di tempat Anda atau mungkin kondisi lalin ya untuk Anda yang sudah menuju ke tempat aktivitas Anda hari ini. Walaupun tanggal merah tapi kantor Anda nggak libur mungkin, atau hari ini mau kantor untuk upacara bendera, habis itu nanti ada kegiatan atau mungkin langsung pulang lagi. Boleh juga silakan Anda sampaikan untuk kondisi traffic di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati bagaimana pagi hari ini. 08 11 79 72. Kita pantau yuk untuk kondisi cuaca pagi ini di radar cuacanya BMKG seperti apa dan perakirannya akan bagaimana ya hari ini untuk Jakarta, bersama dengan Mas Dendi Rona Purnama dari BMKG. Selamat pagi Mas Dendi.
12: Ya, halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi. Pantauannya bagaimana pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan perakirannya akan seperti apa hari ini Mas Dendi? Silakan.
12: Ya. Untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya, memang untuk di wilayah daratan tadi sempat hujan ya di wilayah Bekasi atau di wilayah Muara Gembong. Dan untuk prediksinya memang pada pagi ini kemungkinan di wilayah bagian utara dari Tangerang seperti di sekitar Teluk Naga dan juga di sekitar Pakuhaji masih terdapat potensi hujan ringan. Dan juga di wilayah Kepulauan Seribu juga masih terdapat potensi hujan pada pagi hari ini. Sementara secara umum pada hari ini nanti menjelang siang hari di wilayah bagian selatan dari Jabodetabek seperti Bogor juga sudah berpotensi hujan. Dan siang ke sore hari mungkin perlu diwaspadai di sebagian besar wilayah Jabodetabek, terutama untuk wilayah bagian selatan seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian Tangerang juga wilayah bagian selatan, dan juga Depok juga masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Bahkan untuk di wilayah kota dan kabupaten Bogor masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat ya pada siang ke sore hari. Dan malam hari pun kemungkinan masih terdapat potensi hujan, terutama untuk wilayah selatan dari Jakarta dan juga Depok serta wilayah Bogor ya. Jadi masih perlu diwaspadai untuk hari ini terkait potensi cuaca.
11: Baik, kemudian kisaran suhunya berapa untuk Jakarta hari ini?
12: Untuk kisaran suhu ya, atau apa tadi, maaf?
11: Suhu.
12: Untuk suhu sendiri berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius untuk di sekitar wilayah Bogor, sementara untuk wilayah lainnya masih terdapat potensi suhu yang relatif tinggi ya, sampai 33 derajat Celcius, terutama untuk di wilayah bagian utara dari Jakarta dan utara dari Jabodetabek.
11: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
12: Untuk jalur penyeberangan sendiri, untuk di wilayah bagian utara dari Jakarta masih dalam kondisi yang relatif aman, dan untuk daerah penyeberangan seperti Merak, Bakauheni juga saat ini ketinggian gelombangnya masih dalam kategori yang aman.
11: Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
12: Yang perlu diwaspadai mungkin bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan pada hari ini di wilayah-wilayah bagian utara dari Indonesia, jika tujuannya di sana mungkin masih perlu diwaspadai, seperti wilayah Sumatera, bagian utara hingga tengah, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, lalu juga di wilayah Sulawesi bagian utara hingga tengah, Maluku Utara, kemudian di wilayah Papua bagian utara. Sementara untuk destinasi di wilayah bagian selatan relatif aman dari potensi awan CB untuk hari ini.
11: Baik, kalau untuk di Jakarta sendiri berarti hari ini yang perlu diwaspadai atau peringatan yang perlu diwaspadai apa nih, Mas Dendi?
12: Ya, untuk di wilayah Jakarta sendiri pada hari ini memang masih terdapat potensi hujan ya, terutama untuk di wilayah bagian selatan seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore dan malam hari. Jadi mungkin bagi perlu diwaspadai bagi yang akan beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam tersebut, perlu diperhatikan mungkin untuk membawa jas hujan ataupun payung ya jika diperlukan, seperti itu.
11: Baik, untuk informasi cuaca yang update kita bisa akses kemana, Mas?
12: Ya, bagi para pendengar tentunya bisa selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG, baik itu dari website resmi kami maupun dari aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, dan juga mungkin bisa lewat sosial media kami @info BMKG, baik itu di Instagram, Twitter maupun juga di kanal YouTube kami
11: ya. Oke, baik, terima kasih Mas Dendi, selamat pagi, selamat kembali bertugas.
12: Ya, baik, terima kasih.
11: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada informasi perakhiran cuaca bersama dengan Dendi Rona Purnama dari BMKG.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Bagaimana pendengar yang pagi hari ini tetap beraktivitas seperti biasanya ya, atau di kantor Anda tidak menerapkan libur untuk hari Senin ini, tanggal 1 Juni. Hari ini untuk ganjil genap nggak berlaku ya, karena memang setiap tanggal merah atau libur nasional itu kan memang aturan ganjil genap ditiadakan. Jadi buat Anda yang mau menuju ke satu tempat pagi hari ini, tenang aja karena ganjil genapnya nggak berlaku. Jadi Anda bisa lewat jalur-jalur protokol yang biasanya tuh diberlakukan aturan ganjil genap ya. Pendengar, mungkin Anda sempat melihat video viral di media sosial, ada kasus cekcok dan kemudian akhirnya berlanjut pada perusakan kendaraan yang sempat terjadi baru-baru ini ya. Ini ada informasi terbaru dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tersebut. Mendengar, Subdirektorat Reserse Mobile atau Resmo Polda Metro Jaya ini berhasil menangkap seorang supir taksi online ya, inisialnya adalah JF, usianya 57 tahun ternyata, yang diduga melakukan perusakan terhadap mobil pengendara lain di ruas tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Penangkapan ini dilakukan di kediaman pelaku di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Menurut pihak kepolisian, kasus ini terungkap setelah tim melakukan patroli siber dan menemukan rekaman video yang memperlihatkan aksi pengemudi tersebut ya. Dan ternyata korban ini namanya adalah Peter Atindra Akbar, ini juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Lama. Peristiwa ini sendiri terjadinya pada hari Selasa malam, tanggal 27 Mei yang lalu, di mana waktu itu korban tuh sedang melintas ya di Tol Jor setelah masuk dari gerbang Tol Pondok Pinang. Di waktu yang bersamaan, kendaraan pelaku mencoba untuk menyalip dari lajur kiri, dan karena kondisi jalan yang sempit, kendaraan pelaku sempat nyerempet nih mobil korban gitu. Situasi kemudian akhirnya panas, pelaku kembali menyalip dari sisi kanan, dan diduga sengaja menabrakkan kendaraannya ke mobil korban. Setelah berhasil motong jalan, pelaku kemudian menghentikan kendaraannya di depan kendaraan korban, dan nggak berhenti sampai di situ ya, mungkin Anda juga sempat lihat videonya begitu. Kemudian pelaku turun dari mobil, memukul kaca spion kendaraan. Bahkan pelaku juga sempat mengambil kunci roda dari mobilnya, dan memukul bagian spion serta juga bodi kendaraan korban sampai dengan spionnya patah ya. Korban kemudian merekam wajah pelaku dan juga nomor kendaraannya sebelum pelaku meninggalkan lokasi, dan dari hasil penyelidikan dan juga analisis teknologi informasi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi serta menangkap pelaku. Sejumlah barang bukti juga diamankan, mulai dari pakaian yang digunakan ketika kejadian, kemudian telepon genggam sampai dengan rekaman video. Dan saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tindak pidana perusakan. Yang jelas kejadian ini, pendengar, tentunya menjadi pengingat ya untuk kita semuanya untuk selalu menjaga emosi waktu kita berkendara, jangan dikit-dikit emosi gitu kan ya. Karena kadang kalau kita lagi di jalan tuh emosinya kurang terkontrol gak sih? Dan tentunya juga sabar gitu ya. Sabar kalau misalnya menghadapi sesama pengguna lain yang ada di jalan, jangan sampai emosi kita meletup-letup dan akhirnya gitu deh ujungnya.

0: Rizka, Bapak dengar kamu aktif dalam kegiatan sosial ya?
1: Iya betul Pak, aku ikut bantu ngatur donasi buku buat adik-adik di panti asuhan Pak.
0: Wah, keren banget itu. Itu nunjukin kamu peduli sama orang lain dan bisa bekerja sama.
1: Oh iya dong Pak.
0: Bapak bangga sama kamu. Selain itu, tindakanmu bikin lingkungan sekitar jadi lebih hangat dan akrab. Kamu ini gak cuma hafal Pancasila, tapi juga benar-benar ngejalaninnya. Sikap kayak gini patut untuk ditiru yang lain.
1: Oh, makasih Pak. Jadi kalau Pancasila kita terapin tiap hari, lingkungan kita bisa jadi lebih harmonis ya Pak?
0: Betul Rizka.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kuniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Anda yang pagi hari ini mungkin baru gabung bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta, kami ucapkan selamat bergabung. Yang ada di luar kota bisa mendengarkan kami streaming ya, dengan kualitas audio yang jernih di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya silakan bisa Anda download, ada di Play Store dan juga di App Store. Silakan bisa Anda cari dan langsung download, biar nanti Anda bisa mendapatkan informasi menarik dan juga bisa terus mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Mendengar, beberapa hari yang lalu kami sempat membahas tentang kasus dugaan penipuan, orang-orang sih menyebutnya WO begitu ya, padahal ini adalah kayak semacam jasa catering tapi dengan banyak servis lainnya begitu ya, yang terjadi di Bekasi untuk kasusnya, tapi kemudian ini ranahnya tuh ternyata ke Polsek Jakarta Timur ya. Polisi mengungkap sejumlah korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer atau WO di Jakarta Timur ini terus bertambah, dan sampai saat ini ada 58 pasangan calon pengantin yang diduga menjadi korban dengan nilai kerugian yang sudah dilaporkan mencapai lebih dari 2,6 miliar rupiah, pendengar. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal, ini menjelaskan kalau dari total 58 pasangan ini, ada 2 pasangan memang sempat melangsungkan pernikahan, tapi sayangnya layanan yang mereka terima nggak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara. Sementara itu ada 56 pasangan lainnya, bahkan belum bisa melaksanakan acara pernikahan yang sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari. Ini awalnya dari laporan sejumlah calon pengantin ya, yang mengaku sudah membayar untuk berbagai paket pernikahan, tapi sampai dengan mendekati hari H pelaksanaan, layanan yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan. Bahkan beberapa korban mengaku kesulitan menghubungi pihak WO ini. Dan dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menetapkan pasangan suami istri pemilik WO tersebut ya, inisialnya adalah RM dan juga ER, sebagai tersangka. Dan keduanya sekarang ini sudah ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan menariknya, pendengar, angka kerugian 2,6 miliar rupiah ini berasal dari 24 korban yang sudah didata secara resmi. Artinya, jumlah kerugian masih berpotensi bertambah karena polisi masih melakukan penataan terhadap pelaku terhadap korban lainnya ya. Dan saat ini penyidik juga sedang menelusuri aliran dana yang sudah disetorkan para calon pengantin untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Untuk Anda pendengar, nanti kita akan kembali lagi di Jakarta pagi ini setelah kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan